0: Kaya, Cah. Ya.
1: Eh,
0: senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
1: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dulu lembur dianggap sebagai bukti saya loyal sama bapak, saya loyal dengan perusahaan ini. Sekarang banyak anak muda justru mulai asking ya, questioning lah mereka. Kenapa ya harus lembur kalau emang pekerjaan bisa selesai sesuai dengan jam kerja? Tepat waktu aja gitu, tengok pulang jam 4, pulangnya udah jam 4 gitu. Nggak usah ya ngelantur di kantor sampai jam 10. Dibayarnya pakai apa? Pakai pizza. Ya ape begitu kan teman Pro 2. Nah kalau kita Gen Z sangat-sangat vokal soal work-life balance. Kita pengen punya kerjaan yang ya udah tetap selesai dengan baik. Dan setelah jam kerja selesai, hidup kita juga harus jalan. Begitu ya. Mau olahraga kek, mau kongko, mau ketemu keluarga, ketemu pacar, buat konten, main game. Atau sekedar rebahan tanpa ngerasa bersalah mikirin kerjaan kamu ya. Karena buat kita juga nih, sukses tidak hanya ketika, okay, kita punya jabatan yang tinggi, bagus, pokoknya moce banget lah ya. Tapi ketika punya pekerjaan yang bisa membiayai hidup tanpa mengambil waktu berharga kita. I mean like kita harus menyisakan sekian persen ya, waktu berharga itu untuk diri kita sendiri. Betul apa betul teman Pro 2?

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada satu hal lagi yang menarik tentang Pro 2. Kalau ditanya juga sebenarnya kantor atau mungkin lingkungan pekerjaan idaman bagi kamu seperti apa sih? Zaman dulu sih orang-orang mungkin kiblatnya ke kota metropolitan begitu ya. Identik dengan gedung-gedung tinggi, pencakar langit yang keren begitu ya. Terus ada pantry-nya, ada kopi gratis segala macam. Terus bisa ngedekor meja, pokoknya estetik lah ya segala-galanya. Tapi kalau kita Gen Z justru melihat budaya yang kerja di satu kantor begitu ya, atau mungkin ekosistem itu seperti apa sih? Bosnya kayak gimana? Teman satu timnya gimana? Pendapat karyawannya denger apa enggak? Ada kesempatan buat berkembang apa kagak? Apakah orang-orang di dalamnya saling menghargai atau justru toxic? Ya, karena gaji gede setiap tanggal 1 begitu misalnya ya, rasanya kayak aduh males begitu ya nungguin tanggal 1 ke tanggal 1 lagi. Ya lama-lama juga bakalan capek, bakalan burn out. Kalau semisal environment tempat kamu untuk bekerja begitu ya, ternyata tidak sesuai dengan etos kerja kamu, tidak sesuai dengan visi misi kamu, atau mungkin gak sesuai dengan MBTI kamu, ya. And many more. Justru iya teman Pro 2, bahkan teman-teman aku, mereka sampai konsul ke psikolog begitu ya, untuk menentukan sebenarnya lingkungan kerja yang cocok bagi si Asep begitu misalkan. Kayak gimana sih kalau misalkan si Asep mungkin dia tipikal orangnya INFJ ya, kayak aku INFJ. Kadang juga bisa si Asep itu ternyata INTJ. Nah loh, gimana dong lingkungan kerjanya? Oh mungkin si Asep itu pribadi orang yang suka banget untuk gotong royong, kerja sama, suka nolongin temen-temennya begitu ya. Meanwhile dia pernah mungkin sekian tahun kerja di lingkungan yang pokoknya apa-apa sendiri deh, individu. Kesiksa gak si Asep? Oh kesiksa jelas. Akhirnya udah Asep memutuskan untuk resign dan nyari tempat kerja yang sesuai dengan passionnya dia. Begitu teman Pro 2 ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih tips untuk mencari lingkungan pekerjaan yang oke sesuai dengan blueprint human design kalian seperti apa. Dan aku juga pernah baca, kalau kita yang perempuan ini ya, despite the fact kalau mungkin Gen Z sukanya memang kerja kayak tupai loncat lah, punya set hustle atau apa, ternyata memang kita yang perempuan ini tidak didesain untuk kerja from 9 to 5 begitu ya. Secara biologis, secara psikis, mentally, spiritually enggak. Memang kita enggak didesain untuk itu teman Pro 2. Makanya orang zaman dulu itu mereka sebenarnya benar sih ngasih pendapat kalau nanti kalau sudah menikah begitu ya, ya udah si perempuan kerja aja di rumah jadi ibu rumah tangga sedangkan laki-laki nyari nafkah. Nah sekarang udah berkembang lagi nih, kita yang perempuan kalau nanti teman Prodo sudah jadi istri orang begitu ya, boleh bekerja tapi jangan sampai kerjaan kamu itu malah nggak buat suami kamu kayak lah ini yang jadi kepala rumah tangga, lu apa gue? Nah gitu teman Pro 2 ya. Ini ada dilema juga yang sering dialami sama teman-teman aku Gen Z yang mereka itu sudah menikah juga nih teman Pro 2. Jadi ya balik lagi kalau kita ngobrol tentang kerjaan idaman itu wah kompleks banget teman Pro 2. Tidak hanya kerjanya di mana, bosnya kayak gimana, gajinya seberapa, benefit lingkungannya kayak gimana. Tapi lebih ke faktor visi misi begitu ya. Atau mungkin input serta output yang diinginkan oleh masing-masing individu itu sudah pasti jauh berbeda teman Pro 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kalau dipikir lagi teman produ, sebenarnya milenial sama Gen Z nggak benar-benar bertolak belakang ya, dalam artian kita masih ada beberapa kesamaan begitu ya. Kalau ditanya kerjaan idaman lo apa begitu ya, milenial ya lebih banyak dibentuk oleh masa ketika pekerjaan tetap atau menjadi karyawan tetap. Dan ini mereka menganggap sebagai simbol keamanan ya, secure mereka dengan hidupnya seperti itu. Sementara kita Gen Z tumbuhnya kan di era digital, serba sunset nih. Jadi segala jenis lowongan kerjaan, mau itu yang kerjanya di kantor atau kerjanya hybrid begitu, atau bahkan rebahan aja tuh banyak. Jadi ketika peluang kerja yang mungkin bagi milenial tuh kayaknya aduh dulu susahnya ampun-ampun, sekarang kita bisa ngelihat dan datang dari mana aja begitu ya teman pro 2. Tapi sebenarnya ya dua generasi ini sama-sama menginginkan yang namanya keamanan secara finansial, pekerjaan yang bermakna bagi hidup mereka, lingkungan kerja yang sehat, dan kualitas kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Bedanya ya hanya cara mencapainya kayak gimana teman pro 2. Kalau kamu nih ditanya pekerjaan idaman yang kayak gimana sih?

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Tuh.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Neng Ita mau Prodo yang udah joinan dari tadi di RRI Prodo Denpasar. Pada akhirnya kerjaan idaman, pekerjaan ideal itu gak harus sama dengan definisi sukses dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau mungkin orang tua kamu selalu ngomong begitu ya, dulu mama seumuran kamu udah bisa beli ini itu, dulu mama seumuran kamu bisa menabung walaupun demen ngoncer kayak kamu. Ya gak salah, dulu harga beras berapa dibandingkan sekarang begitu kan? Iya kan? Iya. Dan coba hitung aja beda umur kamu dengan mama kamu berapa tahun? Berapa puluh tahun lah itu ya. Jadi janganlah selalu banding-bandingkan ya teman pro 2. Mungkin bagi kamu kerja idaman adalah jadi manajer di perusahaan gede. Bisa jadi juga freelancer yang kerja dari mana aja. Pokoknya suka-suka gue freelance lah. Bisa jadi content creator, entrepreneur, guru, penyiar kayak kita di RRI Bro 2 Denpasar. Designer or even kerjaan yang sekarang belum punya nama karena dunia kerja terus berubah. Ini dia teman pro 2. Yang penting bukan sekedar lo kerja apa, tapi juga kehidupan seperti apa sih yang pingin kita cari, pingin kita build pelan-pelan dari kerjaan itu. Karena zaman now teman pro 2 ya, punya kerjaan tidak hanya sekedar oke, nyari duit, nyari nafkah, nabung. Kita juga sedang mencari cara untuk tetap punya kehidupan setelah selesai kerja teman pro 2. Itu dia poin pentingnya di pagi hari ini. So buat kamu teman pro 2 yang masih questioning yourself, questioning your worth, is it worth it untuk mengerjakan pekerjaan kamu sampai lembur? Tanyakan pada diri kamu sendiri, kamu nyaman gak dengan itu? Ada gak output yang kamu dapatkan? Ada gak inputnya begitu ya? Atau mungkin ada gak benefit yang, oh gak apa-apa gue lembur, kan benefitnya bisa A, B, C, D, begitu ya. Atau mungkin setelah kamu lembur besoknya, kamu bisa menjalani kehidupan seperti biasa gak? Nah itu dia teman pro 2 ya. Well, kita bungkus topik di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita bakal ngobrolin topik yang biasa lah ya. Di hari Rabu bakalan ngobrolin tentang tanggap bencana. Sebentar, jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km² ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Okay, good morning kita Pompro 2. Ini nampaknya back soundnya harusnya back sound 1 malah 3 ini ya dia. Tapi gak apa-apa teman Pompro 2, kita di Morning Vice masih barengan aku Mita Wulandari. Dan teman Pompro 2, kalau kita ngobrolin tentang obrolan di pagi hari ini, apalagi hari Rabu, identik banget dengan kebencanaan begitu ya. Atau tanggal bencana nih teman Pompro 2. Dan kali ini kita sudah dibarengi dengan narasumber kita dari perwakilan Palang Merah Indonesia, Provinsi Bali. Langsung saja kita sapa ya. Ada Kak Yunia, good morning
1: Kak. Halo.
0: Waduh, semangat 45 nih Kakak ya.
1: Harus masih suasana kemerdekaan.
0: Iya, suasana kemerdekaan, benar-benar ya. Kak Yunia gimana kabarnya? Kayaknya kemarin habis gini ya, donor darah ya, makanya semangat banget.
1: Kemarin banget ya. Iya, hari ini kita harus semangat sih karena bulan Agustus mewajibkan kita untuk merasakan kemerdekaan.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes. Oke. Okay. Kali ini kita berdua siaran mungkin kamu atau mau berdua dengan topik yang unik begitu ya. Menolong tidak harus ya, nggak nunggu jadi relawan dulu gitu ya. Iya sih, kalau kita nolong orang ya nggak perlu jadi PMI dulu lah ya teman Pro. Misalkan ada orang jatuh kecelakaan gitu, tapi saya bukan PMI jadi kita tidak boleh menolong, nggak gitu teman Pro 2 ya. Itulah kita gunanya untuk ngebahas topik ini sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Dan kalau kita melihat begitu ya, zaman sekarang sebenarnya anak-anak muda apalagi kita yang Gen Z sudah pada khatam ya, pada paham betul. Oke, ya ada bencana begitu ya. Kayak kemarin waktu banjir yang di tahun lalu itu, bahkan banyak anak-anak ya, kita ngapnya sipil lah ya. Itu mereka pada gotong royong kak ya, komunitas betul. Banyak banget lah.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Tiba-tiba kita melihat pergerakan anak muda yang begitu besar ya.
0: Bener banget ya. Tapi ada juga sih golongan anak muda yang dia ini sebenarnya pengen untuk ngebantu, cuma mereka insecure begitu ya. Kan aku rakyat biasa begitu. Aku warga biasa, aku tidak tergabung dalam komunitas resmi yang biasanya kan ada ya, kalau di Kota Denpasar tuh kayak komunitas resmi untuk menjadi relawan begitu ya.
1: Bukan orang have juga mungkin.
0: Iya, bukan orang have. Kalau menurut kakak gimana nih menanggapi hal ini?
1: Iya, sebenarnya kan kalau di kita lihat lagi ke masyarakat tuh banyak ada stigma bahwasannya untuk menolong orang ataupun membantu orang itu hanya tugas dari beberapa instansi gitu atau lembaga. Padahal itu tuh bukan cuma tugas mereka, misalnya kayak menolong orang kecelakaan di jalan, bukan cuma tugas PMI, kemudian bukan tugas BPBD, tapi bahwasannya itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Cuman stigma itu, stigma bahwa menolong orang adalah tugas salah satu pihak saja masih ada di masyarakat. Itu mungkin yang melandasi bahwa seseorang tuh enggan ya untuk menolong ataupun aku kan bukan relawan gitu, aku cuman biasa, aku nggak punya kapasitas apa-apa nih gitu. Jadinya mereka tidak berani melakukan atau melakukan pertolongan kepada orang lain. Ada juga niat tapi dia tidak tahu nih aku bisa bantu di bagian mana ya sebenarnya ya. Apa yang bisa aku tolong ya, aku bukan orang yang terlatih, aku bukan orang yang punya background kesehatan, nggak punya background bidang profesional sesuatu. Nah, apa nih yang bisa aku lakukan? Kebingungan-kebingungan itu yang kalau kita sebut remaja-remaja bingung ya.
0: Bener ya, bener.
1: Itu masih ada di sekitar kita gitu sih. Padahal kalau kita lihat relawan itu kan sebenarnya cuman label ya gitu. Label bahwa seseorang itu melakukan sesuatu atau menolong seseorang dengan sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu.
0: Itu dia ya, sangat manusiawi. Bener-bener Gen Z abis sebenarnya teman Pro 2, balik lagi tentang kapasitas diri ya, capability ya. Iya sih, kita juga terkadang mikir-mikir ya kalau mau nolongin orang ya, ini kita mampu nggak nih ya? Bukannya kagak mau, bukan. Begitu, ini adalah hal dasar yang harus kita ketahui. Cuman untuk batas-batasannya itu ya kita kan kadang nggak tahu nih. Nah kalau dari kakak nih, Kak Yunia kan dari PMI, sekiranya ada nggak sih mungkin batasan tegas ada bencana begitu atau hal-hal yang di luar kendali kita terjadi terus kita mau bantu tapi ternyata kayaknya ini batasnya harus kita turutin aja nih, nggak mau ngelawan deh gitu. Gimana nih Kak Yunia batasannya?
1: Mungkin yang paling sederhana ya yang dilakukan untuk kita bilang aja orang awam ya, masyarakat awam yang tidak memiliki keterampilan khusus. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan atau menyebar menggunakan device kita, okay, elektronik kita, mm-hmm, untuk bisa menyebarkan informasi-informasi yang benar, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Ada informasi yang memang membutuhkan tindak lanjut di media sosial itu kita bisa lakukan gitu, mm-hmm, dan memutus informasi hoax yang tersebar gitu. Jadi membantu untuk mengkonfirmasi bahwa berita itu nggak benar ataupun berita itu keliru, dan memberikan konfirmasi ini loh beritanya yang benar. Mungkin itu hal-hal sederhana ya.
0: Iya, iya, betul betul.
1: Kemudian
0: betul, betul,
1: juga bisa menyebarkan informasi terkait dengan penggalangan donasi ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi emergency ataupun situasi kebencanaan. Kayak mungkin kalau banjir sudah satu tahun yang lalu ya, mungkin yang terupdate sekarang di gempa di Flores, ya. Tidak memungkiri juga bahwa banyak masyarakat NTT yang juga merantau ke Bali untuk bekerja, untuk sekolah, dan mereka pasti perlu informasi yang terupdate, bagaimana sih situasi kondisi keluarga mereka di sekarang di sana gitu.
0: Iya, betul.
1: Melalui platform di PMI, di pemerintah Provinsi Bali juga banyak informasi yang sudah tersebar ya, dan itu sudah akurat. Nah, sebagai masyarakat yang awam, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan informasi tersebut sehingga tidak ada kepanikan atau kekhawatiran yang lebih ditimbulkan lagi gitu.
0: Iya sih ya, teman Pro 2, dan sebenarnya masih banyak juga sih kayak teman-teman aku, mereka justru walaupun mungkin bukan dari kalangan medis ya, atau mungkin kalangan ahli ya, mereka sampai buat anggapannya kayak grup khusus untuk okay, kita menggalang dana deh. Nah, itu kan udah khas banget ya, anak betul, muda banget deh gitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita anggapannya tanda kutip menolong begitu, kan ini banyak hal teman Pro 2. Kalau kita secara physically tidak bisa terjun langsung di lapangan, betul, masih bisa nih kita menyumbangkan begitu ya, sedikit lah apa yang kita miliki ke teman-teman kita, keluarga kita yang membutuhkan di luar sana. Itu dia teman Pro 2 ya. Okay, kita bakal break dulu, nanti di sesi kedua kita bakal ngebahas gimana sih membangun budaya kemanusiaan dan setidaknya bisa menjadi relawan lah ya di kalangan anak muda zaman sekarang. Di sini aja teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Ulen dari Tabung Pro 2. Kita masih ngebahas topik yang sama ya di RRI Pro 2 Denpasar hari ini. Menolong gak harus jadi relawan dulu Taman Pro 2 ya. Masih barengan sama Kak Yunia dari PMI Provinsi Bali ya, Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2 di sesi kedua kita bakal ngebahas gimana caranya membangun budaya kemanusiaan dan tips and trick begitu ya, jadi relawan di kalangan kita nih anak muda yang serba bingung begitu ya. Ada niat untuk bantu? Ada pasti. Cuma kita kayak bingung, aduh apa nih, apa begitu ya. Oke, tapi sebelum itu karena kita anak Bali begitu ya, pasti kita sudah khatam betul dengan menyamu braille begitu ya. Pokoknya gotong royong, pokoknya budaya untuk ikut terjun membantu orang dalam hal apapun di kehidupan kita. Itu leluhur kita pun udah mengajarkan begitu ya. Bayangin tuh dari zaman baheula, dari zaman kerajaan tuh udah ada menyamuh braille ya. Sampai sekarang pun masih sangat kental di Bali itu sendiri. Cuman balik lagi karena kita adalah Gen Z, kita anak muda yang sudah wah hidup serba sat-set begitu ya, apa-apa harus bekerja begitu,
1: serba kayak digital.
0: Serba digital begitu. Jadi istilah menyamuh braille atau gotong royong menjadi relawan begitu ya di masyarakat pelan-pelan makin luntur nih. Kalau dari Kak Yunia sendiri, gimana caranya untuk menumbuhkan kembali begitu ya, gimana caranya anak kita, apalagi anak muda Bali, terus cewek lagi gitu kan ya, harus bisa menyamuh braille, turun terjun langsung ke lapangan, gimana nih Kak Yunia?
1: Ada penekanan ke cewek ya gitu ya.
0: Cewek apalagi, gimana nih Kak Yunia?
1: Ya, mungkin kalau misalkan dalam kehidupan generalnya aja ya, untuk menolong seseorang itu tidak membedakan siapa yang menjadi penolongnya gitu.
0: Yes.
1: Jadi even kamu cewek, cowok, anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan mungkin orang have atau enggak,
0: orang have atau heaven gitu. Benar-benar.
1: Itu siapa aja silakan menjadi penolong, tapi pada intinya adalah yang harus dilakukan adalah menjadikan prinsip menolong itu adalah sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Menolong itu adalah nilai yang harus kita tanamkan sejak dini, bahwasannya menolong itu adalah hal yang memang perlu dilakukan gitu. Tapi ada loh yang bilang Kak, kalau menolong tuh sebenarnya tidak boleh diwajibkan. Takutnya ada yang memanfaatkan gitu. Tapi terlepas daripada itu semua, kembali lagi bahwa menolong itu memang harus dari dalam diri sendiri.
0: Iya, benar.
1: Kita membantu karena kita merasa bisa melakukan hal lebih untuk orang lain kayak gitu sih. Jadi bukan karena kamu adalah bagian dari organisasi tertentu, tapi memang ada niatan untuk membantu menjadikan suatu keadaan itu menjadi lebih baik kayak gitu.
0: Itu dia ya Teman Pro 2. Tapi jujur aku juga setuju loh, memang ada orang-orang yang dia ini memakai kesempatan itu untuk ada udang di balik batu.
1: Ada saja
0: ya,
1: sih.
0: Ada saja yang memanfaatkan kesempatan itu jadi relawan segala macam, ujug-ujug taunya dijadikan tempat begitu ya, atau ada mereka untuk ya melancarkan sesuatu lah ya.
1: Tahun kita depan ada tahu posternya di jalan
0: ya. Aja lagi begitu ya. Despite the fact memang ada yang seperti itu, cuman balik lagi kita harus tulus sih sebenarnya ya untuk membantu orang apapun itu. Yang penting kita juga harus sadar kapasitas diri kita.
1: Nah, itu dia.
0: Ini ya, kita mau nanya skill paling dasar yang harus kita punya sebagai anak muda sekiranya nanti kalau ada apa-apa di jalan begitu ya kita bisa nolong nih. Gimana nih Kak Yunia?
1: Selain ikhlas dan tidak panik ya.
0: Benar.
1: Selain ikhlas dan tidak panik, mungkin teman-teman yang perlu dilakukan adalah mencari lembaga atau instansi yang memang cocok untuk teman-teman. Kembangkan kapasitas. Misalnya kalau misalnya teman-teman saat ini mau mengembangkan kapasitas untuk melakukan pertolongan pertama. Karena aku tuh sering beraktivitas di jalan, sering lihat orang kecelakaan ataupun ibu ataupun keluarga di rumah sering mengalami kecelakaan di rumah gitu kan, kondisi-kondisi darurat. Aku pingin deh belajar. Nah, bisa tuh ke PMI langsung.
0: Oke, Jas Gando, sebutkan program kerjanya PMI.
1: Waduh, banyak sih ya, tapi di PMI itu bisa melatih teman-teman untuk menjadi penolong pertama yang bisa menolong orang di dalam suatu keadaan darurat. Yes. Gitu. Okay. Walaupun ada kebencanaan, gimana cara menolongnya juga bisa nanti di PMI.
0: Itu dia. Tapi promosi. Aku sering juga kan ngelihat teman-teman aku yang mereka ini dari komunitas gitulah ya, mungkin ada gathering atau apa tentang komunitas ya. Mereka tuh sering banget ngundang stakeholder. Contoh kayak PMI begitu. Bisa ya berarti ya.
1: Betul, untuk mengisi itu. Bisa banget. Okay, jadi kalau misalkan mau latihan gitu kan, butuh pelatih untuk pertolongan pertama, kemudian kesiapsiagaan bencana. Nah, bisa banget tuh nanti di PMI untuk diundang, kemudian nanti dikasih pelatihan yang tentunya ada standar-standarnya gitu, sesuai kebutuhan dari teman-teman gitu. Kak, okay. Tapi takut mungkin, oh pasti pelatihnya tua-tua. Tenang guys,
0: tua-tua. Oke.
1: Okay. Mungkin yang nanti cara ajarnya boomer banget. Jadi gitu. Tenang.
0: Udah disesuaikan ya.
1: Sudah disesuaikan pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Mau cari range usia berapa? Ada.
0: Oh, bisa request ya, bersurat. Kakak, kita kan dari SD, kalau bisa mintanya yang mungkin yang sabar.
1: Iya.
0: Anak SD.
1: Betul,
0: gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa banget
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa ya. Oh, ya aman aja, bisa di customize ya teman Pro 2 ya. Sama ini juga, kita sekarang kan lagi booming juga tentang donor darah.
1: Betul.
0: Ya, anak muda banget nih pokoknya. Ya kan anak muda

0: kembali lagi, untuk menjadi penolong kita juga harus melihat kapasitas diri. Untuk mendonorkan darah itu ada beberapa syarat yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama, misalnya tekanan darahnya harus normal, kemudian hemoglobin atau kekentalan darahnya, kondisinya harus sehat jasmani dan rohani.
1: Oke, okay, itu dia sih yang paling penting, benar-benar.
0: Sehat itu dalam artian tidak sedang mengonsumsi obat-obatan gitu. Kalau vitamin boleh ya. Kemudian tidak sedang pilek. Bahkan mungkin hal-hal kecil yang kita aku cuman batuk biasa kok gitu. Itu sebenarnya enggak bisa gitu. Emang harus sehat secara pemeriksaan dokter juga harus sehat gitu. Itu sih Kak gitu. Nanti kalau misalkan mau tahu informasi lebih lengkap bisa datang ke PMI juga.
1: Oke, siap ya. Dan aku juga sering mendengar keluhan dari teman-teman aku yang mereka ini tatoan pengen donor darah itu enggak diperbolehkan, benar ya?
0: Ada batas waktunya, Kak.
1: Oh, gitu, oke. Ya.
0: Bukan enggak boleh, tapi ada batas waktunya kok untuk break dulu. Nanti habis mungkin ya setelah tatonya mungkin 100% oke. Itu baru boleh donor darah lagi.
1: Oh, ternyata gitu. Boleh,
0: boleh dong.
1: Ini misleading nih informasinya, jangan ya. Intinya boleh, tapi mungkin harus di make sure dulu kondisinya fit pertama. Terus juga tatonya, maksudnya luka di tatonya ya, itu udah benar-benar kering, udah benar-benar settle tatonya, baru boleh donor darah.
0: Okay, kan banyak tuh Kak sekarang yang organisasi-organisasi seperti apa ya, mungkin Chris ya, yang memang bapak-bapak yang berotot,
1: bapak-bapak
0: dan
1: berotot, bertato itu kayak moge begitu ya.
0: Rajin mereka donor darah.
1: Rajin banget, best. Itu dia teman pro 2 ya. Tapi tetap aja kalau kita ngobrolin tentang meningkatkan budaya, setidaknya kita peduli lah ya, aware lah ya dengan orang lain, kan susah banget ya. Tantangannya apa aja nih Kak sejauh ini?
0: Kalau tantangannya kalau misalkan aku melihatnya, kebetulan sekarang di PMI ada anak-anak magang nih dari Universitas Udayana dan Mahadewa Indonesia yang gap umurnya kita ya nggak terlalu jauh.
1: Yes.
0: Kalau kita sering bertukar informasi, memang kehidupan mereka sekarang tuh kan banyak dipengaruhi dengan digital gitu. Apalagi mungkin alumni-alumni COVID ya.
1: Kita banget lagi.
0: Jadi lebih sering di rumah. Kadang 2 tahun itu nggak nyangka membuat kita terasa ternyata lebih nyaman di rumah deh gitu.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Faktor lebih nyaman di rumah dan lebih enak sendiri itu menjadi tantangan ketika dia mau menolong orang. Jadi dia harus mencari apa yang bisa aku lakukan tapi dari dalam rumah aja nih.
1: Oh, benar juga ya. Enggak salah sih. Oke,
0: gitu tantangannya.
1: Baik.
0: Padahal kan mungkin situasi di luar juga banyak membutuhkan tenaga-tenaga kita gitu. Ada rasa empati yang akan muncul lebih tinggi ketika kita melihat kondisi orang tuh secara langsung di lapangan, bagaimana orang tuh senang ataupun sedih gitu. Itu mungkin tantangannya. Kemudian ternyata sekarang anak-anak muda tuh lebih banyak tugas-tugasnya ya di kampus ataupun di sekolah. Jadi mungkin itu akan menjadi, waduh, aku harus gimana nih membagi waktu antara sekolah dan juga di rumah dan juga harus menolong orang kayak gitu. Ada manajemen yang sepertinya mereka perlu pelajari lebih lanjut, perlu dilatih lah gitu.
1: Itu dia sih, emang benar ya teman Pro 2, apalagi after pandemi kan kita masih kayak kaget ya, shock culture ya, shock culture banget nih.
0: Shock
1: gak ada. Ini dunia udah baik-baik aja nih, pelan-pelan lah kita lagi untuk adaptasi, itu sangat susah begitu ya. Jadi memang perlu usaha sih sebenarnya ya teman Pro 2. Memang juga zaman sekarang kan anak-anak pada demen untuk kerja yang ya udah suka-suka gue gitu kan.
0: Oh
1: ya, ya
0: work from home.
1: Iya.
0: Atau work WFC, work from cafe.
1: Oh iya, benar-benar. Terus kerja di mana aja begitu. Betul. Ya di mana aja, bagi mereka mari kasur bisa begitu ya. Itu yang salah teman Pro 2 ya. Anggap ini kayak okay, mungkin memang kerjaan kamu menuntut kamu untuk ya di kasur aja begitu ya. Tapi sempatkanlah waktu untuk keluar, bergaul gitu ya, apalagi membantu ya,
0: berteman ya, melihat itu, dunia ini.
1: Iya, benar juga teman Pro 2. Gitu. Tantangan yang paling susah itu sih ya.
0: Kan kita juga gini Kak, anak magang itu bukan tidak semuanya, bahkan memang semuanya bukan orang relawan gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Di sini kami ingin mengajak mereka untuk melihat bagaimana ketika kamu berada di dunia luar, mungkin simulasi di dunia pekerjaan, hal yang kamu temui itu bukan hanya pekerjaan kamu, tetapi masyarakat sekitar, kemudian lingkungan pekerjaan yang juga berelasi dengan organisasi lain, pemerintah, dan juga

0: masyarakat yang heterogen,
1: Iya.
0: homogen kayak gitu. Situasi kebencanaan ya yang sekarang
1: Iya,
0: ini
1: betul,
0: gitu.
1: betul, betul, betul.
0: Jadi mungkin saat ini mereka bukanlah relawan, tapi di nextnya mereka ada tumbuh rasa untuk meningkatkan kapasitas. Jadi mereka mau untuk menjadi mengembangkan diri dengan melabelkan diri sebagai relawan dalam sebuah organisasi kayak gitu.
1: Itu dia Tabang Pro 2 ya, banyak banget sebenarnya tantangannya seperti apa begitu ya. Pastinya juga ini adalah PR kita semua Tabang Pro
0: Betul.
1: 2 ya, untuk saling membantu satu sama lain ya. Oke, Tabang Pro 2, kita akan break lagi nanti di sesi terakhir. Kita akan mendengarkan saran dan juga closing statement dari Kak Yunia di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut, berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Thank you teman Pro 2, akhirnya kita di akhir sesi ya barengan Kak Yunia di sini ya, masih juga ngobrolin tentang hal yang sama ya. Kalau kita mau nolong orang, nggak harus kok jadi relawan dulu begitu ya teman Pro 2. Oke, terkait tadi juga di sekiranya teman Pro 2 kalau pengen joinan di PMI atau ya setidaknya magang lah begitu ya, prosedurnya gimana nih Kak Yunia?
1: Kalau mau join di PMI itu bisa banget ya, ini terbuka buat siapapun. Jadi teman-teman bisa aja langsung datang ke kantor PMI kita yang terdekat di wilayah teman-teman. Mau di Jembrana, Buleleng, Karangasem, dan Pasar, itu di mana aja silahkan datang ke kantornya. Nanti kita akan kasih untuk form registrasi untuk menjadi relawan di PMI. Tentunya menjadi relawan PMI itu juga cuma sekedar datang dan registrasi. Teman-teman akan diperdayakan juga.
0: Okay,
1: jadi ada hal-hal yang akan teman-teman lakukan bersama kami ya, untuk bisa berkembang bersama, membantu orang. Jadi teman-teman akan dilatih. Dan kalau misalkan teman-teman sudah punya background profesional ya, kayak misalnya kayak dia wartawan ataupun perawat, itu bisa langsung diperdayakan sesuai dengan bidang ataupun kebutuhan dari PMI itu sendiri, kayak gitu.
0: Oke, luar
1: kalau
0: biasa.
1: Kalau masih awam kayak mahasiswa gitu, akan disesuaikan gitu. Jadi kita ada standar pelatihannya gitu loh, Kak.
0: Oh, ada. Iya. Oke, baik-baik. Berarti secara nggak langsung mereka juga dapat sertifikasi begitu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul. Itu ya. Ada sertifikatnya ya untuk pelatihan yang ada kurikulumnya kayak gitu.
0: Keren abis ini ya, teman-teman dua. Justru ya, aku malah sangat menyayangkan diriku yang dulu yang masih SMA atau mungkin kuliah itu nggak ikut hal-hal kayak gini.
1: Nggak gitu ikut ya. Organisasi ya?
0: Nggak bisa, yaudah dah kuliah pulang tidur. Kupu-kupu banget gitu. Sedangkan aku beli teman-teman aku, wah di luar biasa, mereka ikut ini itu segala macam. Jadi yang namanya portofolio CV mereka tuh kayak boleh juga gitu ya.
1: Sekarang ikut organisasi tuh kayak harus gitu loh, Kak.
0: Iya,
1: karena ada SKP yang harus dipenuhi.
0: SKP. Iya benar juga ya, SKP ya. Tapi memang satu sisi itu bagus juga untuk anggapan nih kayak nanti HR ngelihat kamu, oh ternyata si Ujang begitu, wah aktif bener anaknya, udah ikut PMI begitu ya, mungkin ikut programnya BPBD yang apa namanya, Caraka apa, aku lupa namanya.
1: Banyak lah ya,
0: banyak lah ya yang itulah ya, pokoknya teman pro dua and many more. Terus dia rajin ikut komunitas, menjadi relawan sampai kemana, ke dari ujung Sabang sampai Merauke dia datang begitu.
1: Ada
0: ya,
1: hal yang dihasilkan sih juga yang penting, bukan cuma sekedar join, tapi oh pada saat aku ikut PMI aku pernah bantu untuk menghasilkan sebuah berita ini.
0: Iya, gitu kan.
1: Portofolio jelas gitu ya yang kita lihat gitu.
0: Itu dia teman Pro 2, dan hal-hal inilah yang nantinya akan membantu kamu untuk melanjutkan hidup. Itu dia ya.
1: Buat teman-teman yang kuliah, kita juga masih buka magang, asik.
0: Oke, baik. Info.
1: Jadi emang saat ini kami sedang membuka magang juga buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin belajar kemanusiaan di PMI dengan memanfaatkan sektor ilmu yang mereka punya di kampus gitu. Jadi akan disesuaikan kira-kira pelayanan apa nih yang bisa mereka bantu dengan kapasitasnya mereka gitu. Mungkin ada yang di akuntansi bisa bantu keuangan. Di PMI ada keuangannya juga kok yang bisa.
0: Oke, baik.
1: Mungkin di marketing gitu kan, pemasaran-pemasaran dan juga manajemen sumber daya, dan masih banyak lagi gitu yang bisa disesuaikan.
0: Iya, itu dia ya, teman Pro 2. Oke, next. Boleh diinfo juga mungkin call center sekiranya di jalan ada kecelakaan, tolong gitu. Bingung mau nelpon siapa, kita harus melapor ke siapa? Silakan Kak Yunia.
1: Kalau kita kebetulan aktif juga di media sosial.
0: Oke,
1: nanti teman-teman kalau bingung gitu kan ya, mau kemana, kita bisa langsung aja nanti di DM di Instagram kita. Itu kebetulan sudah ada link yang Linktree.
0: Oke, okay. Iya.
1: Yang sudah mengkonekkan semua media komunikasinya di PMI gitu. Jadi ada nanti ada pusat call centernya juga. Nah, teman-teman bisa save nomornya dari sana gitu. Kalau kebiasaan ntar nggak ada yang nyatet nih pasti. Lagi di jalan, lagi nyetir mobil, aduh nggak bisa. Ya udah tadi aja pokoknya platform PMI Bali nanti di Instagram itu ada linknya.
0: Link-nya.
1: Tinggal diklik, dihubungkan ke WhatsApp.
0: Nah, emang zaman udah canggih ya. Dulu kalau kita denger radio tuh harus nyatet dulu. Sekarang enggak, aman aja ya. Kamu juga abis ini bisa langsung buka Facebook kita, di sana juga ada semua live streaming dari hari-hari kemarin, hari ini. Juga ada, kita bakal langsung simpen di sana ya. Mm-mm. Terakhir closing statementnya Kak Yunia, silakan.
1: Mungkin yang aku mau kasih beberapa pesan dulu Kak ya sebelum kita closing statement.
0: Boleh.
1: Jadi yang pertama mohon dukungannya karena PMI Provinsi Bali berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Kota Bali ini akan menjadi tim medis di Maybank Marathon 2026.
0: Oke. Okay.
1: Ikutan enggak?
0: Ya enggak lagi.
1: belum ini ya nasabah.
0: Belum bisa.
1: Sekarang nanti ya
0: gitu. Kita aminkan 1 juta kali.
1: Itu kita jadi tanggal 22 sampai 23 itu kita ada event besar.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman yang menjadi relawan akan bertugas di sana. Jadi mohon dukungannya dan mohon komitmennya bersama untuk mendukung acara ini.
0: Yes.
1: Kemudian juga kita mohon dukungan untuk teman masyarakat semua. Jadi kita masih dalam situasi berduka atas gempa Flores. Jadi mohon dukungannya untuk bisa mendoakan masyarakat di sana supaya lebih cepat pulih dan juga teman-teman relawan yang membantu di sana semoga diberikan kesehatan selalu. Kebetulan kita juga ada ngirim personil sih Kak ke sana.
0: Oh iya, dari Bali khusus memang. Oh,
1: untuk melakukan pendataan di sana gitu. Jadi mohon doanya. Kalau misalkan teman-teman mau bantu bisa juga lihat di platform PMI Bali. Kita berkolaborasi dengan PMI NTT dan PMI Pusat serta pemerintah juga akan menggalang donasi untuk mendukung masyarakat korban bencana gempa di sana.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir untuk closing statement-nya ya. Ini udah aku pikirin 7 hari 7 malam
0: kebetulan. Oke, baik. Harus ini dulu ya. Ini gaji habis memang. gimana Kak?
1: Menolong itu bisa dilakukan dengan hal sederhana, tapi hal sederhana itu akan menjadi istimewa ketika sudah dilakukan. Jadi lakukan dulu lah ya.
0: Iya benar, kita mau ganti kayak gitu ya. Papa mikir mulu, iya taunya lupa enggak jadi. Prank.
1: Prank.
0: Oke, itu dia ya closing statement dan obrolan kita hari ini bareng Kak Yunia dari PMI Provinsi Bali. Thank you so much.
1: Makasih banyak Kak Mita. Sampai ketemu lagi.
0: Iya, kita aminkan 1 juta kali ya. Oke, teman Prodo buat kamu juga yang sudah tergerak hati nya ya, apalagi ini sekarang ongoing juga banyak teman-teman kita yang menjadi relawan di NTT sana ya. Jadi kita kalau mungkin secara fisik belum bisa ke sana, setidaknya memberikan sumbangsi berupa ya sedikit lah materi ya.
1: Doa juga bisa kok.
0: Doa juga bisa, betul teman Produa.
1: Karena sampai sekarang tuh gempa susulannya masih kan.
0: Oh, masih ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman frekuensinya udah menurun.
0: Udah menurun. Gitu. Ya namanya alam ya, kita enggak tahu seperti apa, yang kita berdoa yang terbaik untuk kita semua. Ya, sekarang amin.
1: Kita aminkan 1 juta kali.
0: Itu dia ya penutup kita di pagi hari teman Produa. Thank you so much ya sudah mendengarkan. Buat kamu yang kelewatan enggak apa-apa, kamu bisa akses di laman Facebook kita RRI Produa Denpasar. Karena udah jam juga teman Produa, langsung aja kita pamitan. Akhirnya dari kawasan Hayamuruk di 70 Denpasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo. Itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman 22, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman 22, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman 22, ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya, teman 22, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2025-2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman 22. Jadi 2 tahun lagi nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih. Dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi prosesnya itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau couple, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman, atau bisa juga tari sangyang.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 19 Agustus 2026 bersama Tia. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku UMKM Ngakan Weda mengatakan penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Diakui UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut Ngakan Weda, Koperasi Merah Putih tersebut sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk dan memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama. Di samping itu, teman Pro 2, Kalaksa BPBD Provinsi Bali Teja Busanayatnya mengatakan pihaknya membuka donasi bantuan pasca gempa bumi 7,7 skala Richter yang melanda wilayah NTT. Dijelaskan rekening Bali Peduli Bencana yang dibuka dari 16 Agustus lalu sampai 28 Agustus mendatang via Bank Pembangunan Daerah Bali nomor rekening 010-0105-016791. Menurut Teja Busanayatnya, jika ada masyarakat atau teman Pro 2 yang ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hit List.
1: Yes, waktunya Pro 2 At Least bareng sama Tia, teman Pro 2. So Tia is back, nemenin kamu di siang hari ini. Setelah tadi Tia udah update info Pro 2 buat kamu, now it's time to bahas Pro 2 Hit List. Ya teman Pro 2, spesial ya untuk hari ini Tia bahas-bahas tentang yang baru aja, baru-baru ini ya teman Pro 2 merilis lagu baru. Yes, gak lain gak bukan adalah Tiara Andini. Ya, salah satu penyanyi Indonesia keren kita ya teman Pro 2 yang centil abis ini baru aja merilis lagu yang berjudul Tulang dan Nadi. Ini benar-benar tubuh kita yang diceritakan ya teman Pro 2. But by the way, ini bebas, nanti Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi pastinya. So, untuk kamu yang pengen nih Tia puterin Indonesian Hit List buat kamu di siang hari ini, bisa banget request ya di sesi Hit List ini teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp di 089-6200-3900. Bisa juga di sosmed kita di Instagram @rripro2denpasar, Facebook fanpage juga bisa, di TikTok juga bisa, di Twitter juga bisa, langsung aja di @rripro2denpasar. So don't go anywhere, stay tune di sini aja karena Tia bakalan puterin another songs buat kamu teman-teman. Ini dia Yellow Cloud with Lolly.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Yes, ini dia tadi salah satu new songs juga dari Heart to Heart ya, teman-teman, perundungan Iconic Hearts. Yes, untuk kamu yang suka K-pop, apalagi ada salah satu Gek Bali juga ya, teman-teman berdua. Yes, 92, itu dia tadi Iconic Hearts. Dia paling suka kalau partnya itu yang What's Your Feelings? Banshee, Banshee. Kayak semangat aja loh gitu, 92, semangat centil, ciwi-ciwi gitu loh. But by the way, biar makin semangat, kita bahas new songsnya dari Tiara Andi ini ya, 92, yang comeback lagi nih dengan lagu Tulang dan Nadi, 92. Ini judulnya keren abis ya, jadi kayak di banyaknya pilihan tubuh yang dipakai, yang bisa dipakai buat judul, dia memilih tulang dan nadi, teman berdua. Ini menjadi salah satu catatan baru juga ya, setelah perjalanan yang ya, setelah perilisan album Edelweiss-nya Tiara, teman berdua, serta udah sempat juga ngegelar showcase di Balai Sarbini Jakarta pada 2025. Ini akhirnya Tiara Andini kembali ya, teman berdua, dengan karya terbarunya yang rilis single Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026 lalu. Lumayan 2 minggu lalu ya, teman berdua. Ya, sekaligus juga membuka babak baru dia nih dalam perjalanan karir musiknya dia, teman berdua. Nah, you know what, teman berdua, single ini juga jadi penanda kembalinya Tiara Andini sebagai solo artis, setelah dia sibuk banget nih dengan berbagai proyek musik. Dan ternyata, teman berdua, nih dia kutip dari salah satu blog ya, teman berdua. Nah, di Tulang dan Andini dia mengusung genre ballad, teman berdua, yang emosional banget, yang udah menjadi ciri khas dari seorang Tiara Andini. Saya, teman berdua, ini lagu ini emang ceritanya tuh langsung aja ya, teman berdua, dengan penuh penghayatan dan vokal seorang Tiara yang kuat banget di sana. Jadi memang memperlihatkan bagaimana emosinya tuh dengan menghidupkan cerita di balik setiap lirik yang dia nyanyikan, teman berdua. Langsung aja deh, Tia puterin lagu yang kita bahas dari tadi, teman berdua. So please welcome our new song entry juga, teman berdua, yang udah masuk ke playlist Pro 2 dan Pasar juga. So ini dia, new song from Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi salah satu lagu yang rame banget ya teman berdua. Die on this hill. Yes, dari Sienna Spiro, teman berdua salah satu newest artist juga ya. Yang baru-baru ini debut teman berdua. Yang lagunya memang langsung rame banget ya teman berdua. Bahkan yang paling semangat buat lagu ini masuk ke playlist kita adalah Azriel Timothy ya. Ya memang salah satu lagu kesukaannya dia juga. So teman berdua, kalau bahas-bahas artis yang baru ya teman berdua, salah satunya Sienna Spiro. Tapi kalau misalnya Tiarani ini udah dari lama banget, tapi kayak ternyata projectnya dia itu banyak teman berdua. Tapi salah satu yang baru dirilis adalah yang baru aja tadi dia puterin juga teman berdua. Yes, Tulang dan Nadi. And by the way, anyway, Baswe, teman berdua, di bulan Agustus ini ternyata nggak cuma bulan kemerdekaan aja ya. By the way, Tia mau ngucapin juga Happy Independence Day, teman berdua, karena 17-18 kemarin Tia libur, jadi sekarang berarti Tia ucapin ya. Lah dikit nggak apa-apa dong ya, daripada tidak sama sekali. Gimana nih, kamu sudah merdeka nggak kira-kira teman berdua? Karena ada yang merdeka juga nih, alias Syahrini ini teman berdua, back again our princess. Yes, ini gak main-main teman berdua, karena akhirnya ya Syahrini ini kembali menyapa industri musik Indonesia lewat single terbaru yang berjudul Kau Yang Utama, yang resmi dirilis Agustus 2026. Nah teman berdua, lagu ini bisa banget kamu request nanti ya. Dan Titi request juga deh sama MD kita biar dimasukin teman berdua ke playlist Pro 2 dan Pasar. Pokoknya, aduh, langsung aja ya tiap puterin salah satu lagu Syahrini yang fenomenal banget sama Pau 2. Gubrak, gubrak!

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM ya, sama Pro 2 dari tadi kita udah bahas ya, ada yang rilis lagu baru sama Pro 2 Syahrini ya, dan juga Tiara Andini, our diva ya. Ya sama Pro 2, bentar lagi Puja Tersandia berkumandang, of course di jam 12 WITA ya, dan kita bakalan masuk ke info UMKM dan kuliner, start from 12 until 1 PM. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang mau makan siang, silakan ya, jangan lupa makan siang teman Pro 2, go get your lunch, karena nanti dia juga bakalan bahas tentang kuliner selama sejam ke depan. Jadi kalau misalnya kamu belum ada inspirasi nih mau makan siang apa, nanti deh ya update teman Pro 2. Sambil nemenin kamu pastinya dengan lot of song. So stay tune di sini aja teman Pro 2 sambil tiap puterin banyak-banyak lagu kece ini. So di sini aja, jangan keliling-keliling kayak lagunya Farel Hilal ya teman Pro 2.

Radiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Ya, sama Pro 2, Puji Tersani sudah berkumandang, sudah ada beberapa lagu juga yang sudah terputar. But bentar lagi tuh bakalan update info kuliner dan UMKM spesial buat kamu setelah lagu yang berikut ini ya, teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja, biar Tia putarkan another song buat kamu. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Denpasar.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

SMA 2 itu dia tadi lagu yang sudah terputar ya. Pulanglah kalau kamu lapar. Gak bisa ya kalau lagi kerja lapar ya makan di kantin. Makan yang sewajarnya teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang seger-seger teman berdua. Nih anak-anak magang di belakang lagi menikmati es kelapa muda. Tiba-tiba mereka menikmati kelapa teman berdua. Jadi pengen bahas deh. Ya teman berdua ini pohon kelapa ini sebenarnya sering banget ya kita temui di Bali apalagi ya teman berdua. Dengan nama Latin Cocos nucifera. Ini yang merupakan salah satu jenis makanan gak tuh? Ini Tia ingatnya makanan aja. Maksudnya adalah tanaman yang punya banyak manfaat untuk menopang kehidupan kita as a people. Yes, hampir seluruh bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan apalagi di Bali teman-teman. Mulai dari bahan makanan, obat-obatan, kerajinan tangan, buat sembahyang juga apalagi. Bahan bangunan juga, jadi kayak multi talenan banget. Bukan multifungsi, tapi batangnya juga bisa dibikin talenan beneran. Tapi spesifiknya biasanya kamu temuin itu kelapa yang mana sih teman-teman? Kelapa hijau gak sih? Ya teman-teman, kelapa hijau ini bisa dibilang yang paling common ya. Atau yang paling sering terlihat teman-teman. Dengan pohon yang tinggi. Ukurannya juga lumayan besar teman-teman. Makanya biasanya dipakai buat yang jualan es kelapa teman-teman. Kalau misalnya kamu beli satu butir kelapa hijau ini teman-teman di dagang kelapa tuh biasanya berapa sih? Ya biasanya dapat ada yang 18.000, ada yang 20.000 teman-teman. Itu termasuk murah apa mahal ya? Karena kalau misalnya sekarang beli es kelapa muda kan udah naik ya, udah 6.000, udah nggak bisa 5.000 teman-teman. Semuanya apa-apa inflasi ya, tapi emang sih kelapa ini enak dan segar dan sehat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu siang-siang ini pengen yang segar-segar tapi tetap sehat ya, kelapa solusinya.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Hai hai hai, masih bareng sama Tia pastinya. Dan kita bahas-bahas tentang types of kelapa. Sebenarnya kalau bahas kelapa ya teman Pro 2, di samping rumah Tia ya, in my kampung, of course masih ada kelapa. Syukurnya teman Pro 2. Jadi kalau pulang kampung tuh bikin es kelapa, gak usah beli, langsung petik samping rumah. Dan yang ada di samping rumah Tia itu adalah kelapa gading. Ya teman Pro 2 ini kayak nama daerah di Jakarta ya. Ya, yes, kelapa gading ya teman Pro 2 ini bisa bilang sering ya ada di Bali, karena bisa dibilang ya salah satu sarana upacara juga teman Pro 2. Dan ini sering ditanam juga di areal sawah ya, untuk sekedar tanaman berteduh dan juga menghasilkan buah yang cukup lembat. Ini rasanya lebih ada asem-asemnya dibandingkan yang kelapa hijau teman Pro 2. Tapi ini lebih cepat ya teman Pro 2, dan gak setinggi kelapa hijau juga kok si kelapa gading ini. Dan it's beautiful teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen melukat gitu ya, pasti salah satu sarananya adalah yes, gak lain gak bukan kelapa gading.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Marcias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Nona sama Bro Dudu dengan Shoot, salah satu lagu yang lebih slow-nya dari Nona lah ya. Sebelum segawat sekarang kayak Hong dan juga Work ya teman Bro Dudu. But by the way, anyway, best way teman Bro Dudu, it's already 1.1 PM. Of course, dia bakalan masuk ke segmen Info Olahraga selama sejam ke depan, nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti teman Bro Dudu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune di sini aja. Saking semangatnya sampai backsound 1 yang naik, teman Pro 2, but it's okay. Nanti tiap bakalan update info olahraga selama sejam ke depan. So, please welcome another song special buat kamu. Ini dia Baby Monster dengan Chum Chum.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.

Yes, itu dia tadi malu-malu ya teman pro 2. Tapi kamu jangan menjadi pemalu ya teman pro 2. Apalagi kalau kamu punya bakat di olahraga, keluarkan teman pro 2, keluarkan keringat kamu itu ya. Sama kayak timnas voli kita nih teman pro 2. Sebenarnya kita tahu kalau timnas voli putra itu lagi aktif-aktifnya, lagi rame-ramenya juga ya teman pro 2 di FVP ya. Apalagi ada Boy Arnes, ada siapa lagi? Ada Hendra yang katanya kayak gapura ya teman pro 2. Ini bukan gapura kabupaten lagi, gapura Indonesia teman pro 2. Kamu lebih suka yang mana nih dari pemain timnas kita? Kalau Tia sih biasanya bakalan salvo kalau ngelihat Boy Arnes udah di fasenya dia menghasilkan poin teman pro 2. But for information nih, ya kutip dari Antara News ya teman pro 2. Timnas voli putra Indonesia kita akan menghadapi timnas Kamboja dan itu dalam laga persahabatan sebagai uji coba nih teman pro 2, sekaligus pematangan persiapan juga buat AC Nagoya 2026, tepatnya adalah Asian Games. Bahkan dari PBVSI ya teman pro 2 juga menyampaikan bahwa laga persahabatan ini akan berlangsung 2 kali, tepatnya hari ini dan juga Selasa nanti di 25 Agustus 2026. Tapi untuk laga persahabatan ini dilaksanakan bukan di Indonesia ya, di Kamboja teman pro 2, tepatnya di National Olympic Stadium Phnom Penh. Nah itu juga di Kamboja teman pro 2. Nah jadi 2 match ini akan berlangsung di Kamboja, gak ada di Indonesia. Jadi kita yang akan main-main ke Kamboja teman pro 2. Kenapa di Kamboja? Ya meskipun tanpa Tia cari informasinya, juga salah satu alasannya karena Indonesia sempat beberapa kali menang lawan Kamboja dan sempat beberapa kali kalah juga lawan Kamboja. Jadi mungkin akan dicari juga ya teman pro 2 pengalaman dan bagaimana sih proses mereka menemukan di mana sih titiknya akan bisa mengalahkan Kamboja lagi teman pro 2. Yang dimana yang harus dimatangkan lagi ya. So nanti teman pro 2 komposisinya ada Alvin Daniel, ada Dio Zulkifri, ada Jason. Oh Jason udah naik lagi teman pro 2. Ada middle blocker juga teman pro 2 yang nanti akan diisi oleh Hendra Kurniawan. Ada Muhammad Malizi, ini nama baru teman pro 2. Ada Gumilar, ada Putra Bagus, si paling ganteng, si paling bocil yang baru 17 tahun itu. Ada juga Teddy Oka teman pro 2. Dan ini pastinya regenerasi ya, karena ada libero juga, ada Abinaya Fah, Reza Raka, dan juga Raihan Rizky teman pro 2. Di outside hitter ada 6 pemain, ada Farhan Halim, ada Luffy Febrian Nugraha, ada Sigit, ada Fahri Septian Putra Tama teman pro 2, ada Boy Arnes of course, dan juga Agil Anggara. Jangan lupakan di opposite hitter teman pro 2 akan diisi oleh Rama Faza Fauzan dan juga Fauzan Nibras. Ini kayaknya nama-nama yang udah sering kamu dengar juga teman pro 2. Jadi mari kita doakan semoga kita mendengar kemenangan selanjutnya teman pro 2.

0: Tahu nggak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

podcast Semen Pro 2 2001 kali pun waktu Tia buat nemenin kamu di info olahraga pasti ada aja infonya teman Pro 2. Karena info selanjutnya datang dari Instagram @invipop.id nih teman Pro 2. Karena ada Olimpiade musim dingin 2030. Wow, yang sedang dikejar sama Zazie Betari teman Pro 2. Jadi dia ini adalah menjadi snowboarder pertama dari Indonesia yang langsung nih harapannya itu adalah panggung Olimpiade musim dingin 2030. Nah teman Pro 2, perjalanan dia ini dimulai dari kompetisi snowboarding pertamanya di Gran Valira pada musim 2022-2023. Hingga dia akhirnya berhasil meraih kemenangan di kategori Girls and Boys U13 atau Under 13 teman Pro 2. Dan sekarang nih Zazie, ini beneran Zazie ya, bukan Sazi teman Pro 2 atau Sasi. Jadi Zazie, dan akhirnya dia terus nih teman Pro 2 mengupgrade dirinya apalagi dengan mimpi 2030 dan pengen ngebawa Indonesia di snowboarding internasional. Mari kita doakan teman Pro 2 biar Zazie Betari ya teman Pro 2 bisa bersinar di kancah internasional, apalagi benar-benar first Indonesian snowboarder yang go internasional. Jadi bahkan dari bio Instagramnya dia teman Pro 2, from Jakarta to the snow.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, itu dia tadi Sama Soul Stabil dengan Hashu, teman perdua. And by the way, teman perdua, Tia have another information datang dari bulu tangkis. Nggak afdol emang kalau info olahraga nggak bahas bulu tangkis, teman perdua. Yes, karena ganda campuran Indonesia, teman perdua, Marwan Faza dengan Aisyah Salsabila Putri ini, teman perdua, memilih bermain tanpa beban ya pas mereka menghadapi pasangan dari Denmark, Matias Christian dengan Alexandra, teman perdua, di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India ya, teman perdua, pada Rabu hari ini.

Alhamdulillah Tomo Po 2 Sungkare mereka menang Tomo Po 2 dan tanpa cedera apapun, dan akhirnya mereka masuk ke jajaran 32 besar Tomo Po 2 yang menjadi salah satu bagian dari 14 wakil Indonesia yang dijadwalkan bertanding pada babak 32 besar Rabu hari ini. Nah Tomo Po 2, I would like to inform to you ya, di hari ini ada apa aja di BWF, maksudnya perwakilan dari Indonesia dong ya. Di lapangan 2 ada Jojo Tomo Po 2 yang akan versus dengan Jia Heng Jason dari Singapura. Ada Fajar Alfian dengan Muhammad Sohibul Fikri yang akan melawan Eloy Adam dengan Leo Rossi dari Perancis. Ada Talita Ramadhani Wiryawan versus An Seyong dari Korea Selatan Tomo Po 2. Ada Alwi Farhan versus Joakim Oldford dari Finlandia. Ada juga Marwan Faza dengan Aisyah Salsabila Tomo Po 2 nanti main lagi di 17-10 WIB yang akan melawan Matias Christian dengan Alexandra Boje dari Denmark. Ada juga Raymond Indra dengan Nikolaus Jokin versus Junaidi Arif dengan Roy Kingyap dari Malaysia. And last but not least ada Putri Kusuma Wardani versus Petra Maksinerova dari Republik Ceko. Ada lapangan 3 dari Amri Syahnawi dengan Nita Violina melawan dari Turki. Ada Bimo Prasetyo dengan Arlia Nabila yang akan melawan mix ya Tomo Po 2 dari Jepang. Ada juga Tomo Po 2 dari Rehan dengan Gloria yang akan bertemu dengan perwakilan dari Taiwan. Ada Febriana Dwi Puji dengan Melisa yang melawan Turki. Di lapangan 4 ada Rachel Alesha Rose melawan Feby Setianingrum. Ini dua ya Tomo Po 2. Ini maksudnya Rachel dengan Feby nanti akan bertemu dengan Isyana Syahira dengan Rinjani Quinara. Ini sama-sama dari Indonesia Tomo Po 2. Ada juga Sabar Karyaman dengan Muhammad Reza Pahlevi yang akan melawan perwakilan dari Hong Kong. Yuk kita doakan semuanya yuk biar menang, menang dan menang Tomo Po 2.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Yes, itu dia teman Pro 2, lagu teranyar ya dari Princess Gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng teman Pro 2 alias seorang Syahrini yang akhirnya kembali lagi teman Pro 2, bahkan gak main-main ya lagu tadi bareng sama Andi Rianto teman Pro 2. Kalau misalnya kamu kebayang NPD gitu ya, yang kayak main-main tapi serius, ini juga teman Pro 2, seserius itu lagu terbarunya Syahrini yang berjudul Kau Yang Utama. Yang udah baru banget dia puterin spesial buat kamu teman Pro 2 yang menjadi pembuka di Info Entertainment di sore kali ini teman Pro 2. Nanti bakalan ada another info juga yang udah disiapin sama anak-anak magang teman Pro 2. Jadi ada MMG, my magang gue teman Pro 2, yang nanti akan memberikan informasi spesial buat kamu. Tapi kayaknya nggak mau langsung deh, besok deh special edition anak-anak magang ya teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja, karena Tia bakalan update another information buat kamu. Pastinya sambil puterin another song buat kamu. So ini dia, foto kita blur.

0: waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Tadi udah ada ya lagu dari Harry Styles 102 yang berjudul Adore You. Iya, iya, iya. Oke, ini sampai kedengeran ke udara ya. Titip-titip katanya teman Pro 2. But by the way, anyway, bahasanya teman Pro 2, there's a lot of things teman Pro 2 yang bisa Tia sampaikan di sore hari ini. Nih Tia bacain titipan berita dulu. Ya, semua berdua besok baru kamu akan mendengar suaranya ya. Jadi siapa sih yang Tia maksud? Besok aja deh. Karena besok Tia bakal... Kalau kamu bisa lihat, Tia dikasih side eye sama berdua. Anak magang macam apa ini ya? Jadi ya teman berdua, ini kayaknya adalah fans-fans BTS ya. Ini ya anak-anak magang ini teman berdua. Dan hampir tiap hari juga Tia puterin BTS sebenarnya teman berdua. Karena mereka memang lagi gencar-gencarnya buat menuju ke Arirang Tour yang ada di Indonesia teman berdua. Buat kamu sendiri, apakah juga seorang penyuka BTS? Teman berdua, apa nama fansnya? Yes, ARMY, teman berdua. Karena dari BTS ini juga baru aja merilis album, biasa bisa dibilang baru ya teman berdua. Karena yang terbaru mereka teman berdua dengan lagu yang menjadi utamanya Swim, teman berdua. Yang sempat banget dikecam gara-gara katanya ya mirip sama lagu orang lain teman berdua. Tapi balik lagi, kata ARMY sih mereka tetap baik, aman-aman aja teman berdua. Apalagi mau perform di Indonesia, tepatnya Arirang Tournya di Indonesia juga. Jadi ini adalah, kalau kata dari BTS juga adalah cara mereka menampilkan sisi baru mereka. Dan bahkan menjelang konser di Jakarta teman berdua bisa ditunjuk sebagai sponsor tour dunia BTS yang menggandeng dari BCA untuk menghadirkan program khusus bagi pemegang kartu kredit BCA teman berdua. Jadi program ini ada aja ya beberapa kesempatan untuk kamu yang nonton Arirang Tour di Jakarta nantinya teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen lebih tahu lagi nih, apa sih yang spesial dari yang punya BCA sama yang make, yang nonton BTS Arirang Tour ini teman berdua, bisa banget kamu kepoin teman berdua di www.rni.co.id karena di sana ada banyak banget informasi terkini apalagi info entertainment juga. So tunggu apa lagi? Langsung ya kepoin website kita di www.rni.co.id.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

dia tadi teman produa teh hijau ya dari Tulus teman produa. But by the way, we bahas ini teman produa, ini ada kegiatan yang baru aja selesai di 16 Agustus kemarin yang sempat heboh banget teman produa. Summer Sonic 2026. Ya, yes, teman produa ini digelar selama 3 hari ya kemarin ya di 14, 15, 16 Agustus 2026 teman produa. Yang dilaksanakan di dua kota besar Jepang, ada di Tokyo dan juga Osaka. Nah teman produa, line up-nya bisa dibilang yang Asia banget dan itu yang udah go internasional teman produa. Ada Jennie Blackpink, bukan fully Blackpink ya teman produa, tapi Jennie Blackpink. Ada Baby Monster, ada Lisa Rafim, ada SB19, ada yang lain-lain juga. Ini teman produa untuk Summer Sonic ini ya teman produa. Of course ya, adanya di Jepang teman produa dan sudah berakhir di 16 Agustus 2026. Dan bahkan ya teman produa untuk Summer Sonic ini sebenarnya adalah festival teman produa yang bertempat di Zozo Marine Stadium Tokyo teman produa. Dan di Expo Commemoration Park Osaka. Nah teman produa ini kalau Tia lihat di komennya mostly memang menunggu dari Lesser Fame. Apalagi baru habis bikin Iconic by Mystic juga ya teman produa bareng sama saudari-saudarinya, bareng sama Elite dan juga Kedzai. Jadi teman produa, untuk kamu yang pengen nonton-nonton K-pop tapi versi yang girly lagi, kayaknya kamu harus bersabar sih, karena di Indonesia belum ada info-infonya sih ya teman produa terkait dengan konser K-pop yang versi girly lagi di Indonesia. Karena yang terkini ya BTS yang arirang ya teman produa. Dan ya langsung aja tiap puterin teman produa salah satu lagu yang masuk menjadi guest star di Super Sonic teman produa 2026 pastinya yang sudah berakhir juga. Langsung saja kita mendengarkan, ini dia duet besar ya dari Lesser Fabian dan Kedzai atau Kedzai teman-teman dengan Iconic by Mystic.

0: Wah, acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas. Pamit undur diri, see you again tomorrow in another day. Bye-bye.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rri_pro2denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi? Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya nggak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat.

0: syarat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
1: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRD Denpasar.
2: Teman terbaik.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau diaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah RRI Pro 2 bersama aku Azril Timothy dalam Info Pro 2. Teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari dosen hukum tata negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lamuri, yang mengingatkan pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Menurutnya, para penegak keadilan saat ini seringkali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di peradilan. Edward Thomas Lamuri menegaskan seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan. Beralih ke informasi selanjutnya, kali ini ada guru besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Profesor Ketut Rai Setia Budi, menegaskan memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat, terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya pemerosotan jiwa nasionalisme. Dijelaskan sejumlah hal di tengarai ini menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme, diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Profesor Rai Setia Budi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal yang praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa, menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Yes, ini udah jam 4 sore, tandanya kita bakal masuk ke afternoon tea teman Pro 2. Ya, seperti biasa, 1 jam ke depan kita bakal ngobrol dengan narasumber yang inspiratif pastinya. Kalau kalian penasaran kita bakal bahas apa, sabar ya. Good for you kalau udah follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Karena aku udah update juga kita bakal ngebahas apa sore hari ini. Kita bakal ngebahas tentang digital safe zone ya. Bentar lagi, ya bentar teman Bro 2. Nah, kalau kalian udah follow semua social media kita gitu ya, bisa langsung ke Facebook juga supaya kalian bisa tonton nih, enggak cuma denger doang. Kalian bisa tonton sore hari ini bareng narasumber yang udah hadir pastinya. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja WhatsApp nomor 0896203910 atau langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat Facebook ya teman Bro 2. Aku tunggu pertanyaan kalian sampai jam ya di segmen terakhir lah ya. Jangan di jam 5 pas ya, karena udah selesai teman Pro 2. Pardon my voice juga ya, kalau suaraku masih habis juga teman Pro 2. And without any further ado, langsung aja kita sambut teman-teman dari DKKMPT HMKM FK Unut. Ada Dwi, Dava, dan Cynthia. Halo.
4: Halo teman-teman Pro 2.
3: Ya ampun, cuma Dwi doang yang ngomong. Ayo, gak apa-apa. Hai.
4: Hai semuanya.
3: Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya Dwi, Dava, dan Cynthia? Boleh perkenalan dulu yang mana yang Dwi, yang mana Cynthia, yang mana Dava. Kalau Dava udah jelas ya kayaknya. Ya. Boleh, silakan.
4: Oke, jadi halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Dwi, aku dari staff DKKMPT HMKM FK Unud.
3: Oke, selanjutnya Cynthia dan Dava, ini kayaknya new face ya di Pro 2 ya.
4: Iya.
3: Boleh dijelasin kalian ini di DKKMPT HMKM ini posisinya sebagai apa nih?
5: Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Dava. Di sini aku sebagai jadi anggota capacity building di KKMPT HMKM FK Unut. Salam kenal semuanya.
3: Oke, Dava. Nah, kalau Cynthia gimana?
6: Oke, halo semuanya. Aku Cynthia. Aku juga sama seperti Dava, merupakan anggota capacity building dari DKKMPT FK Unut ini. Oke, okay. Halo semuanya.
3: Hai. Tenang aja ya, relax ya, kayak Dwi kasih tahu ya temannya ya, relax aja. Pokoknya kita bakal ngebahas tentang hal yang menarik pastinya seperti biasa dengan DKKMPT HMKM FK Unut ya. Nah, sebelum itu boleh nih dijelasin DKKMPT HMKM FK Unut, meskipun udah beberapa kali dijelasin sama Dwi ya. Lagi dijelasin, apalagi ini kalian kayaknya ngedatengin teman-teman baru nih dari capacity building. Nah, boleh dijelasin enggak capacity building ini program apa nih dari kalian? Silakan.
4: Oke, jadi DKKMPT HMKM FK Unut itu merupakan salah satu divisi di bawah naungan HMKM, di mana divisi ini tuh berfokus untuk membahas isu-isu mengenai pertembakauan, termasuk produk olahannya, kayak rokok konvensional, rokok elektrik, dan juga sebagainya. Nah, salah satu program kerja dari DKKMPT itu ada yang namanya capacity building. Nah, jadi dia itu mengait atau mengajak teman-teman di luar DKKMPT untuk ikut bergabung. Tujuannya adalah untuk agar semakin banyak mahasiswa yang teredukasi dan lebih peduli tentang rokok, dan harapannya dia bisa mengedukasi juga masyarakat lebih jauh mengenai bahaya dari tembakau beserta dengan produk olahannya nanti gitu.
3: Oke,
4: Kak.
3: Oke, jadi Cynthia sama Dava ini di luar DKKMPT HMKM ya?
4: Iya, Kak.
3: Oh, alah, baiklah. Aku kira kayak anggota gitu terus ikut program, ternyata emang benar-benar di luar ya kalian mengajak. Keren banget tujuannya teman Pro 2. Nah, langsung aja kalian bisa kenalin juga topik kita sore hari ini, kita bakal bahas apa nih kira-kira?
4: Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas digital safe zone membentengi anak dari paparan promosi vape.
3: Oke.
4: Nah, teman-teman Pro 2, jadi kenapa sih kami itu memilih topik ini? Karena belakangan ini masyarakat itu sedang dihebohkan sama satu kasus yang lumayan booming. Itu ada salah satu YouTuber atau content creator yang kayaknya lumayan banyak dikenal orang. Nama panggungnya itu Big Mu.
3: Jadi, Oh, okay.
4: Jadi dia itu terseret kasus dugaan pelibatan anak dalam promosi vape pada saat itu live streaming di YouTube. Nah, tentunya fenomena ini menjadi tamparan keras ya untuk kita semua, karena ternyata produk-produk seperti vape itu masih sangat mudah diakses oleh anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Nah tentunya dengan mereka terpapar atau mempromosikan vape tersebut, tentunya itu sangat membahayakan generasi muda kita nanti. Nah tentunya nanti di siaran kita bakalan bahas mengenai kasus ini dari segi hukum, kesehatan, dan juga etika dalam bermedia sosial, kayak gitu Kak.
3: Oke, sebelum kita lanjut nih, boleh di touch surface-nya aja dulu nih, perkembangan atau kronologi dari kasus ini, YouTuber Big Mo ini ya. Kira-kira kalau dari kalian ngikutin kasus ini kayak gimana teman-teman?
5: Oke, tadi udah dijelasin sedikit ya sama Dwi, jadi mungkin aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, jadi kasus ini tuh bermula dari masyarakat ini kan melihat dari live streamingnya si Big Mo ini. Nah, jadi si masyarakat ini akhirnya melaporkan pada akhir Juli 2026 itu terkait dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik melalui siaran langsung YouTube yang melibatkan YouTuber Big Mo. Okay. Nah, jadi menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, pihak berwajib melalui Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
3: Okay.
5: Nah, setelah melakukan penyelidikan, ternyata polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti digital seperti rekaman live streaming, cuplikan video, dan dokumen terkait kasus tersebut.
3: Okay.
5: Nah, selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari pelapor, saksi, pihak perusahaan yang diduga terkait, serta orang tua dan anak-anak yang muncul dalam video tersebut. Nah, untuk memperkuat proses penyidikan, polisi turut melibatkan ahli pidana dan juga ahli kesehatan guna menilai apakah terdapat unsur pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi anak, atau pelanggaran lain terkait promosi produk rokok elektronik tersebut, seperti itu.
3: Oke, jadi ini masih dalam proses ini ya, tindak lanjut juga ya. Oke, oke. Aku jujur belum pernah dengar kasus ini tahun 2002, mungkin karena aku emang kudet gitu ya. Umur aja muda ya, tapi kayak om-om gitu ya yang ngikutin. Alright teman 2002, kita bakal ngebahas tentang kasus ini, tapi nggak bakal berpoin titik beratnya di kasus ini aja gitu ya. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang promosi-promosi vape di media sosial lebih luas lagi. Dan misalkan kamu ada pertanyaan, make sure untuk langsung tanyain aja teman Pro 2 di WhatsApp 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung aja drop pertanyaan kamu di feature live chatnya Facebook ya. Langsung aja teman Pro 2, aku tunggu pertanyaan kalian, dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih ngebahas tentang kasus dari Big Mo ya. Tadi aku sempat search juga teman Pro 2, ternyata YouTuber Big Mo ini juga lumayan kontroversial bisa dibilang ya. Yeah. Dan sekarang lagi diselidiki juga oleh pihak berwajib tentang masalah keterlibatan anak di bawah umur untuk mempromosi yang namanya rokok elektrik atau vape ini. Nah, ini sebenarnya Big Mo-nya atau ada korban yang lainnya nih?
1: Untuk kasus yang kemarin itu, jadi dia tuh sebenarnya live streaming gitu kan, Kak, di YouTube. Terus tuh di live streamingnya tuh ada anak-anak nih,
0: gitu.
1: Jadi Big Mo sama si teman-temannya ini kayak menyebutkan atau mempromosikan salah satu brand liquid vape gitu kan.
0: Di depan anak-anak ini apa gimana anak-anaknya
1: diajak? Mereka yang ngarahin anak-anak tuh buat bilang
0: untuk ngepromosiin ya, itu
1: liquid
0: ya.
1: Liquid ini itu nomor satu gitu.
0: Oh ya ampun, ya emang salah sih ya. Oke. Nah, kalau dari kacamata kesehatan masyarakat nih ya, kenapa ya keterlibatan anak dalam promosi vape ini jadi perhatian serius gitu?
2: Oke, kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, tentunya mendengar kata anak-anak itu adalah seseorang yang paling rentan ya di antara para dewasa ataupun yang mengerti lah, jadinya anak-anak itu yang paling rentan. Tentunya itu banyak menimbulkan ketika anak-anak dilibatkan dalam sebuah konten promosi, itu akan menyebabkan satu normalisasi. Ketika anak-anak itu dilibatkan dengan vape liquid, itu akan menyebabkan dia berpikiran bahwa itu adalah hal yang normal gitu. Dan juga dari segi perlindungan anak itu sendiri, ketika anak-anak sudah dilibatkan, jadinya dia akan merasa normal dengan adanya, tidak peduli dengan adanya zat beracun di rokok itu. Sedangkan rokok itu kan adiktif banget. Benar, jadi benar. Ketika anak-anak sudah merasa normal dengan hal itu, dia akan terancam akan haknya dia mendapatkan udara yang bersih dan juga mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat, Kak. Mungkin itu ya dari perspektif kesehatan masyarakatnya.
0: Oke, nah kalau dari sisi hukum gitu ya, di Indonesia sendiri seperti apa nih pandangan kalian terkait dengan masalah ini?
1: Oke, sebenarnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah ditegaskan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Jadi sebenarnya anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual. Jadi di sini anak-anak itu ditegaskan bahwa dia itu tidak boleh ikut atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan mereka. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa sebenarnya anak-anak itu sama sekali tidak boleh mendapat paparan, apalagi dia menjadi promotor atau orang yang mempromosikan produk rokok seperti vape ataupun rokok konvensional lainnya. Nah, untuk kasusnya sebenarnya aku sempat baca berita pada tanggal 11 Agustus 2026. Jadi aku juga lumayan ngikutin perkembangan kasusnya. Jadi sebenarnya si YouTuber Big Mo ini sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan kuasa hukum dari yang bersangkutan itu menyatakan bahwa sebenarnya dalam live streaming itu tidak ada skripnya, Kak. Jadi live streaming itu cuman spontan dia menyebutkan. Udah tahu ya.
0: Lanjut.
1: Jadi dia tuh spontan menyebutkan brand, salah satu brand liquid, dan spontan juga mengarahkan anak-anak itu untuk ikut mempromosikan brand tersebut. Tapi menurut hukum sendiri sebenarnya itu sudah sangat salah ya. Karena tetap saja itu melanggar bahwa anak-anak itu tidak boleh terkena paparan, apalagi menjadi promotor dari vape ataupun rokok konvensional lainnya. Jadi menurutku itu tetap salah dan melanggar walaupun tidak ada skrip di video itu.
0: Iya. Gitu, Kak. Kalau dari segi norma juga emang udah salah kan ya. Oke. Nah, kalau semua sosial media sebenarnya itu sama rawannya ya dijadikan media promosi vape ataupun rokok-rokok konvensional yang lainnya. Tapi kenapa live streaming ini di pandangan kalian mungkin menjadi platform yang sangat rawan gitu untuk menjadi tempat mempromosikan vape gitu?
3: Oke, jadi live streaming itu kan jatuh kan susah gitu ya buat melakukan pengawasan ya, karena juga dari YouTube-nya tuh banyak melakukan live streaming gitu kan. Nah, walaupun dari YouTube-nya ini juga memiliki aturan-aturan tertentu saat melakukan live streaming, nah ternyata ini promosi vape itu sering kali itu dikemasnya itu secara halus gitu. Jadi misalnya itu berkedoknya tuh konten hiburan atau gaming gitu kan. Nah, tentu saja kalau seperti itu kan anak-anak atau remaja tuh kan masih bingung tuh ya, itu sebenarnya tuh istilahnya tuh cuma gimmick atau beneran iklan gitu kan. Nah, selain itu juga Sekarang kan ada namanya FYP itu ya di media sosial ya. Nah, jadi misalnya nih anak-anak ini sudah menonton live streaming dari si YouTuber tadi. Nah, tentu aja nanti yang muncul di media sosial ataupun live streaming lain itu kan juga akan berkaitan dengan
0: ikut
3: vape
0: ya.
3: Dan the vape juga atau rokok atau ataupun produk lainnya gitu. Sehingga nanti anak-anak itu juga jadinya tuh tertarik gitu kan. Oh, dilihat ini YouTubernya gede. Oh, ini YouTuber subscribernya banyak gitu kan. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung bakal ikut menggunakan produk vape ataupun rokok tersebut, seperti itu.
0: Oke, apalagi karena live streaming itu kayak gak bisa difilter juga ya. Jadi kayak apa yang di-take itu yang udah disiarkan langsung gitu kan ya. Teman Pro 2. Nah, ini mungkin bagi banyak teman Pro 2 udah tahu gitu ya bahaya rokok itu seperti apa. Tapi ada gak sih bahaya vape, rokok elektrik ini yang mungkin jarang diketahui sama teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin gitu. Apalagi kalau digunakan oleh teman-teman yang masih di bawah umur kira-kira.
2: Oke, tentunya ada ya berbagai bahaya dari vape dan rokok elektronik yang lainnya. Itu mungkin dari secara fisik, cairan vape itu atau liquidnya itu mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, perisa, dan juga berbagai logam berat lainnya. Nah, nikotin pada remaja itu dapat mengganggu perkembangan area otak dan mengontrol perhatian, pembelajaran, suasana hati, dan keadaan impulsnya. Selain itu, uap vape itu juga dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kerusakan paru-paru seperti kasus Evali, dan juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular di kemudian hari karena kebanyakan menghirup paparan dari vape itu. Nah, secara psikologis juga ada. Secara psikologis itu nikotin menyebabkan ketergantungan yang sangat cepat. Dan juga remaja itu yang sudah kecanduan nikotin dari vape itu cenderung mengalami kecemasan tinggi, dia mengalami gangguan tidur, dan juga stres yang bisa meningkat saat konsumsi nikotin itu. Dan juga yang gak kalah berbahaya itu vape sering menjadi gateway atau pintu masuk bagi remaja yang mencoba rokok konvensional maupun zat aditif lainnya. Jadi itulah bahaya-bahaya dari rokok konvensional ini.
0: Rokok elektrik.
2: Iya, rokok elektrik.
0: Jadi emang nggak kalah bahayanya ya. Apalagi kayaknya kalau dilihat juga lebih berbahaya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kalau nggak salah juga dari uap asapnya itu juga nempel ya residu-residunya di ini ya kan ya. Nah, sekarang ini ada anggapan di masyarakat gitu, kalau vape itu sebenarnya cuma uap air beraroma ya kali gitu ya. Gimana kalau dari teman-teman DKKMPT ini menanggapi apa mitos ini gitu?
1: Oke, jadi ini adalah salah satu miskonsepsi yang sangat umum ya di masyarakat. Kayaknya udah mengakar ya. Banyak sekali perokok-perokok itu yang bilang daripada ngerokok mending vape. Itu malah sama kayak gali lubang tutup lubang, sama benar, aja. Nah, jadi sebenarnya vape itu, aku tekanin lagi, itu bukan uap air beraroma, uap air biasa, itu adalah aerosol kimia. Jadi di dalam uap itu terdapat banyak sekali bahan-bahan kimia berbahaya kayak gliserin nabati, ada nikotin, ada juga logam beratnya. Sehingga walaupun vape ini dia mungkin tidak mengandung tar ya, dan dia juga tidak dibakar, jadi tidak menghasilkan zat karsinogenik, tapi dia tetap saja berbahaya dan tetap saja mengandung nikotin yang bisa membuat kita kecanduan, yang pada akhirnya bisa membuat ketergantungan. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 itu jangan terkecoh dengan vape yang ada aroma buah lah, aroma kopi, permen karet, karena ingat itu adalah perisa yang berisikan bahan-bahan kimia yang tentunya tidak sehat untuk tubuh kita, seperti itu.
0: Oke, jadi kalau emang uap air beraroma kayaknya bikin di rumah juga bisa ya. Gak perlu dijual mahal-mahal gitu ya. Nah, ini melihat maraknya promosi dari vape di media sosial gitu ya, yang lumayan aktif gitu ya. Nah, kalau dari pandangan kalian sendiri untuk menghadapi hal ini, tantangannya apa sih teman-teman?
3: Nah, jadi tantangan terbesar dari pemasaran vape itu adalah penyebaran, kecepatan penyebaran dari konten tentang vape, dan juga luasnya yang dapat dijangkau dari promosi tersebut gitu. Jadi kan konten yang tentang vape itu kan banyak banget ya. Jadi dalam hitungan detik saat kita meng-scroll sosial media tuh banyak banget ya ada konten-konten tentang vape gitu. Nah, ketika misalnya nih udah ada beberapa akun yang diblokir gitu kan, dari Instagramnya juga pasti hanya ada ketentuan-ketentuan ya tentang yang hal yang bisa dipromosiin. Nah, misalnya itu sudah diblokir oleh dari sosial media gitu. Nah, tetap aja itu bakal masih ada banyak banget akun-akun yang mempromosikan tentang vape gitu. Nah, Selain itu juga kayak pengawasan dari iklan-iklan tentang vape itu masih menghadapi banyak banget celahnya gitu, terutama pada kayak konten live streaming, endorse ataupun dibungkusnya tuh dalam bentuk hiburan gitu. Jadi yang membuat anak-anak atau remaja tuh bingung gitu, sebenarnya ini boleh dipakai atau enggak gitu. Jadi oleh karena itu tuh pemerintah tuh juga memerlukan regulasi yang lebih adaptif gitu, dan pengawasannya tuh lebih kuat supaya anak-anak tuh tidak terus menjadi sasaran promosi produk dari vape ini, seperti itu.
0: Iya, apalagi kalau memang sosial media itu berkembang banget ya, iya, cepat penyebarannya. Dan ini juga pastinya perlu bahu-membahu teman Pro 2 ya, baik dari pemerintah dan juga yang punya media sosialnya juga. Misalkan dari tempat promosinya di Instagram, TikTok gitu, juga harus cepat ya untuk bisa ya memblokir atau membatasi ya tayangan promosi vape untuk akun-akun di bawah umur gitu. Nah, mending sih teman Pro 2 kita daripada nge-vape gitu, minum teh hijau aja kali ya gitu, kan lebih sehat, lebih enak gitu kan ya. Bridgingnya gitu banget ya. Ya udah teman Pro 2, langsung aja kita dengerin, ini dia Tulus Teh Hijau buat kamu. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi buat kamu yang mau nanya-nanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di afternoon tea teman Pro 2, dan kita masih lanjut ya ngebahas tentang permasalahan promosi rokok elektrik ya, yang kali ini marak di dipromosikan sama salah satu content creator di Indonesia ya. Nah, peran peer educator ini sempat aku baca-baca ya, karena memang anak muda ini kan sering kali terpancing nyobain vape karena dorongan teman sebaya. Nah, peran peer educator itu seberapa penting kalau menurut kalian teman-teman?
1: Oke, tentunya kebanyakan remaja atau anak-anak itu lebih cenderung percaya sama temennya dibanding orang tua nih ngasih tahu yang terdengar nasihat gitu.
0: Iya.
1: Lebih ke karena mereka kan FOMO gitu-gitu, jadinya lebih mengikuti teman-temannya. Nah, apalagi ketika sebagai seorang teman tuh kita tahu nih fakta-fakta ilmiah dari bahayanya rokok, bahayanya nikotin di rokok dan juga kandungan-kandungan berbahaya lainnya dari rokok. Nah, dari situlah kita bisa sedikit demi sedikit mempengaruhi lah teman sebaya kita gitu. Bilang kalau rokok ini berbahaya lah, dia itu bisa menyebabkan kanker lah, bisa menyebabkan penyakit ya, pernafasan yang lain lah. Nah, ketika melalui pendekatan itu tuh kita bisa memberikan pesan kesehatan yang lebih dekat ke teman-teman sebaya kita, yang lebih relevan juga dan tidak menghakimi tentunya. Karena caranya kan mengajak gitu, lebih persuasif juga. Dan juga kita tuh akan membangun budaya bahwa keren itu tuh bukan berarti ikut-ikutan merokok, tapi keren itu ketika kita berani berkata tidak ketika ada orang yang mengajak kita untuk melakukan hal yang negatif. Sudah kita tahu nih, fakta ilmiah tuh akan merusak tubuh kita sendiri.
0: Oke, jadi emang pendekatan sebaya tuh lebih ini juga ya, bisa dibilang lebih ampuh ya. Oke, nah kalau dari pencegahannya nih ya, selain dari proses hukum itu kan setelah ya dari kasus-kasus ya, kalau misalkan langkah-langkah preventif yang teman Pro 2 bisa lakukan ya, baik itu teman Pro 2 yang dalam perannya sebagai orang tua atau teman, saudara, kira-kira gimana kalau dari kalian?
2: Jadi untuk mencegah vaping itu harus dilakukan dari semua pihak ya. Jadi nggak bisa cuma satu pihak aja yang mencegah, tapi yang lainnya tuh tetap malah mempromosikan vape ini gitu. Mungkin dari yang pertama, dari yang paling terdekat, dari si anak dan juga si remaja itu adalah orang tua. Nah, jadi mungkin tadi udah dibilang kalau orang tua itu mungkin kurang didengar karena dia berupa nasihat gitu ya. Nah, jadi si orang tua ini tuh bisa membangun komunikasinya tuh dua arah, antara orang tua dan si anaknya. Jadi supaya si anaknya itu juga tidak merasa terhakimi dan juga merasa aman untuk berdiskusi tentang vape ini bersama orang tua. Nah, mungkin yang kedua itu adalah dari sekolah, karena sekolah itu kan juga salah satu yang tiap hari ditanyain oleh si anak gitu ya. Jadi nanti di sekolah itu bisa melakukan edukasi kepada si anak supaya anak-anak dan remaja ini tahu apa aja sih bahaya vape seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah dari komunitas ataupun lingkungan. Jadi misalnya udah orang tua atau dari sekolah itu udah memedukasi gitu, tapi ternyata di lingkungannya itu juga ternyata banyak yang rokok gitu. Jadi lingkungan ini harusnya tuh terjaga dari paparan rokok ataupun vape gitu, supaya si anak itu juga tidak melihat, oh ternyata di lingkunganku juga banyak kok yang rokok. Jadi supaya tidak ada anggapan seperti itu. Nah, selain itu juga komunitas itu juga bisa melakukan pelaporan gitu ya kepada pihak berwajib apabila memang ada seperti yang kasus tadi itu, misalnya ada yang melakukan promosi rokok terhadap anak di bawah umur. Jadi itu komunitas itu juga bisa melaporkan gitu berarti wajib supaya segera dapat ditangani seperti itu.
0: Oke, ngomongin tentang komunitas nih, kalau dari teman-teman DKKMP THMKM itu sendiri ya, selama ini ada nggak langkah-langkah konkret yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi yang namanya pelibatan anak-anak dan dalam maraknya promosi vape di media sosial, kira-kira gimana?
3: Oke, jadi kami dari DKKMPT itu berfokus pada kegiatan preventif dan juga promotif. Jadi kami aktif untuk membuat konten-konten edukasi dan juga kami share atau kami upload di media sosial. Jadi kita memanfaatkan algoritma dari media sosial tersebut. Harapannya adalah makin banyak masyarakat yang bisa mengakses konten-konten tersebut, tidak hanya orang dewasa saja, tapi juga remaja dan anak-anak tentunya dalam pendampingan orang tua. Dan nantinya juga diharapkan bahwa dengan adanya promosi atau konten-konten edukasi tersebut, masyarakat terutama generasi muda itu dapat meningkatkan literasi kesehatannya, literasi digital, dan tidak mudah terpengaruh oleh yang namanya promosi-promosi produk-produk tembakau, baik itu rokok konvensional ataupun rokok elektronik seperti vape itu,
0: seperti
3: Kak.
0: Vape. Okay. Seperti itu. Jadi kita bakal tunggu terus ya pastinya gerakan-gerakan dari teman-teman DKKM PT HMKM, termasuk di siaran ini ya, selalu ya aktif banget setiap bulan ya,
3: yeah,
0: teman-teman, untuk mempromosikan yang namanya bahaya narkoba. Ya, narkoba juga ya. Narkoba juga. Narkotika. Terus nikotin ya kan, vape dan segala macam kawan-kawannya, itulah teman Pro 2 ya. Jadi kita udah di penghujung acara juga, teman-teman Pro 2, ada enggak closing statement dari kalian yang mau disampaikan ke teman Pro 2? Silakan.
3: Oke, mungkin dari aku ya. Jadi sebagai generasi muda, ayo kita kritis dan juga bijak bermedia sosial, karena apa yang terlihat keren itu belum tentu aman.
0: Okay.
3: So be smart and don't let vape decide your future.
0: Yes, thank itu you. Dia tadi teman Pro 2. Ya, terima kasih sekali lagi buat Dwi, Cynthia dan juga Dava. Habis ini kalian mau kemana nih?
3: Pulang ke kos.
1: Pulang ke rumah juga.
0: Pulang ke rumah juga ya. Oke, hati-hati di jalan. Kita bakal ketemu next time ya, nanti kalau ada kesempatan lagi. Dan buat kamu teman Pro 2, thank you so much juga yang udah joinan di 95,3 FM. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman bro 2 ya. Nah, ini ada kali ini informasi terbaru dari film yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina ya. Pemburu Pemangsa ya. Sinemaku Pictures merilis official teaser poster dan teaser trailernya film Memburu Pemangsa. Jadi film ini merupakan karya dari sutradara Umay Shahab ya. Dan ini mengikuti investigasi 4 jurnalis perempuan dalam mengungkap kasus hilangnya anak-anak. Nah, film tersebut memadukan unsur horor, kriminal dan aksi, di mana ada Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namia ya, dan Yasmin Jasem yang menjadi 4 jurnalis yang bekerja sama menyelidiki kasus tersebut. Nah, dalam teaser poster yang dibagikan, sejumlah anak ini terlihat berdiri di depan akuarium berukuran besar dari balik kaca dan muncul sosok misterius yang seolah mengawasi mereka. Nah, adegan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam cerita Memburu Pemangsa nih, di mana seorang predator diketahui memburu anak-anak di tengah keramaian sampai memicu penyelidikan keempat jurnalis tersebut. Sementara itu, dari teaser trailer ini memperlihatkan perjalanan investigasi yang semakin berbahaya, di mana keempat jurnalis ini nggak hanya berhadapan dengan ancaman manusia, ternyata mereka juga menghadapi teror dari sosok iblis, teman bro 2. Menarik juga ya filmnya, premisnya teman bro 2. Dan katanya kalau dari Umay Shahab sendiri, proses risetnya ini dilakukan agar cerita tidak hanya berangkat dari unsur fiksi ya. Jadi mereka membuat riset, teman bro 2. Jadi tim produksi berusaha memahami bagaimana kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi serta berbagai modus yang digunakan pelaku. Film ini diproduksi oleh Sinemaku Pictures dengan Umay Shahab sebagai sutradara dan Memburu Pemangsa akan dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 24 September bulan depannya, teman bro 2. So make sure ini masuk ke salah satu bucket list tontonan kalian.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ngebahas tentang film Teman Pro 2 ya, kali ini lebih ke series sih ya. Kali ini ada HBO Max yang resmi memperpanjang serial horror It Welcome to Derry untuk musim yang kedua, dan kepastian ini diumumkan HBO Max pada Senin 17 Agustus 1945. Bercanda ya. 2026 pastinya ya. Kemarin Teman Pro 2 bertepatan dengan hari kemerdekaan, dan setelah serial ini meraih kesuksesan besar, akhirnya HBO Max melanjutkan ke season keduanya. Nah, series ini diangkat dari karya Stephen King, sebelumnya direncanakan memiliki alur cerita sampai ke season ketiga. Namun rencana ini belum mendapat konfirmasi resmi sampai akhirnya HBO Max mengumumkan kelanjutan musim keduanya. Nah, series It Welcome to Derry akan menjadi salah satu serial dengan debut terbesar dalam sejarah HBO Max. Sejak tayang perdana pada Oktober 2025 kalau nggak salah. Dan serial ini nih masuk Big Four debut serial global terbaik di platform HBO Max. Nah, keputusan memperpanjang serial ini nggak langsung diumumkan setelah musim pertamanya berakhir. HBO sebelumnya memberikan waktu kepada tim kreatif untuk memastikan nih cerita musim berikutnya bisa terdevelop dengan baik. Nah, Andy and Barbara Mischetti ini kembali terlibat sebagai kreator serial ini, dan Brad Kalpkin juga akan kembali sebagai showrunner untuk musim keduanya. Musim kedua It Welcome to Derry akan mengambil latar waktu 1935 atau 27 tahun sebelum kejadian pada musim pertama, dan serial ini memang dirancang dengan alur yang bergerak mundur dalam setiap musim. Nah, musim pertama mengambil latar 1962 dan jadi cerita pendahulu di film It 2017 serta It Chapter 2 di tahun 2019. Sementara film pertamanya berlatar di 1989 dan film keduanya berlangsung pada 2016. Pada musim kedua, cerita ini akan berpusat pada pembantaian berdarahnya Bradley Gang, kelompok-kelompok perampok bank tersebut, di mana mereka singgah di Derry untuk membeli amunisi sebelum berhadapan dengan teror yang tidak bisa mereka bayangkan. Latar era depresi besar Amerika Serikat juga akan jadi bagian penting dalam cerita ini, dan Andy Muschietti sebelumnya mengungkapkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi pada periode tersebut akan memengaruhi perjalanan para karakter. Selain menghadirkan teror Pennywise, musim keduanya ini juga akan mengeksplorasi kondisi sosial dan budaya pada era tersebut, dan hal itu jadi bagian penting dari cerita yang pengen disampaikan tim kreatif.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

jam 6 nanti akan ada siaran Puja Trisandia buat kamu teman-teman umat Hindu Sedharma Bali, dan juga akan dilanjutkan waktu azan maghrib wilayah Denpasar dan sekitarnya di jam 6 lebih 22 menit. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Masih bareng aku Azriel Timoti. Dan informasi kali ini datang dari Satin Zaneta yang kembali dipercaya jadi pemeran utama dalam film layar lebar City si Vampir. Menarik ya. Dari judulnya aja kayaknya kita udah tahu ini genrenya komedi dan juga ada horornya gitu, Teman Pro 2. Nah, putri dari aktor Abimana Aryasatya ini sebelumnya lebih dikenal sebagai penyanyi, di mana Satin hingga kini masih aktif bermusik ya, sambil mengembangkan karirnya di dunia perfilman juga. Jadi City si Vampir ini jadi film kedua Satin sebagai pemeran utama, dan di dalam film ini ia memerankan City, seorang perempuan muda yang tinggal di rumah dusun, di rumah susun ya. Jadi bukan City Hastari ya, penyiar. Kangen sama Kak Tari BTW ya. Nah, kehidupan Siti akhirnya berubah setelah dirinya terbangun di sebuah rumah mewah, di mana ia kemudian menyadari dirinya telah berubah menjadi vampir dengan taring di mulutnya. Satin pun mengaku langsung tertarik ketika mendapat tawaran ikut proses casting karena ia merasa cerita film ini memiliki konsep yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. Menurutnya karakter Siti juga jadi kesempatan untuk keluar dari zona nyamannya. Dalam beberapa proyek sebelumnya pun ia lebih sering memainkan karakter yang garang dan punya banyak aksi gitu. Nah, dalam film ini Satin akan beradu akting dengan Ajil Dito, Sisio Manasero, dan Sania Gracia. Ia mengaku mendapat pengalaman menyenangkan selama menjalani proses syuting bersama para pemain. Dan film City si Vampir lagi, City si Vampir gitu ya, dijadwalkan mulai tayang di bioskop tanggal 22 Oktober 2026. Nah, film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra

dan diproduksi oleh Selerina Judisari. Dan ini akan jadi film yang diproduksi oleh Bahagia Tanpa Drama bersama Fitzy, AZ Films, Spectrum Films, dan PK Films, teman Bro 2.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Kamu masih dengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal budaya Indonesia rasanya kayak nggak pernah ada habisnya ya. Teman Pro 2, hampir setiap daerah punya tradisi yang bukan cuma unik tapi juga punya cerita panjang di baliknya. Nah, salah satunya ada Pasola, tradisi masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini berupa permainan perang-perangan yang menggunakan kuda dan lembing kayu, di mana dua kelompok penunggang kuda akan saling berhadapan dan melempar lembing. Kedengarannya ekstrim ya, tapi Pasola ini sebenarnya bukan sekedar adu keberanian, tapi tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan merapu dan menjadi bagian dari rangkaian ritual adat masyarakat Sumba. Yang menarik, pelaksanaan Pasola itu juga berkaitan dengan tanda-tanda alam, terutama munculnya cacing laut atau nyale. Nah, jadi ada hubungannya nih antara tradisi alam dan kehidupan masyarakat. Kebayang nggak? Sebuah pertandingan berkuda ternyata punya makna budaya yang sedalam itu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini, topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Sing ngomongin tentang budaya Indonesia teman Pro 2, sekarang ini ada budaya dari kampung halamanku, Toraja. Yes, aku dari Toraja, Sulawesi Selatan teman Pro 2 ya. Ada satu tradisi yang mungkin terdengar cukup bikin merinding, yaitu Mak Nene dari masyarakat Toraja. Nah, dalam tradisi ini keluarga akan membuka kembali makam leluhur, membersihkan jasadnya, mengganti pakaian mereka, kemudian kembali untuk menyemayamkannya. Jadi buat sebagian orang mungkin terdengar aneh atau bahkan menyeramkan ya, tapi bagi masyarakat Toraja, Mak Nene ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dalam budaya Toraja itu nggak berhenti hanya karena seseorang sudah meninggal dunia. Ada keyakinan bahwa leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi daripada melihat Mak Nene hanya sebagai tradisi yang unik atau menyeramkan, kita bisa melihatnya sebagai cara masyarakat Toraja untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan sejarah keluarganya teman Bro 2.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama Subak. Subak

Tidak heran kalau pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya, lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade, atau bisa di

Tersebut juga budaya Kesada, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih teman Pro 2?

pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan ngudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Keberadaan koperasi merah putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, teman Pro 2. Pelaku UMKM Ngakan Weda mengatakan, teman Pro 2, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Diakui, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut Ngakan Weda, Tumpur 2, koperasi merah putih tersebut sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk dan memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.

Beralih ke informasi lainnya, tuh Perdua Kalaksa BPBD Provinsi Bali Teje Busanayatnya mengatakan pihaknya membuka donasi bantuan pasca gempa bumi 7,7 skala Richter yang melanda wilayah NTT Tumpur 2. Dijelaskan rekening Bali Peduli Bencana yang dibuka dari 16 Agustus lalu sampai 28 Agustus mendatang via Bank Pembangunan Daerah Bali. Nomor rekening di 010 01 05 01 6791. Menurut TJ Busana Tumpur 2, jika ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga dunia usaha yang ada di Bali ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan, karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Demikian info Perdua pada pukul 8 hari ini, teman Perdua. Sebentar lagi kamu cakra arahkan ke Perdua RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana teman Perdua, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh ya dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
2: Rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Medan. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Medan.
0: Kenapa tuh
2: makanannya enak?
0: Oh ini, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu
0: sama Kak Vincent. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Benar. Iya,
2: mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang ditulis
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Sebenarnya ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
2: Benar.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Banget tuh. Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya, kona'ah legu.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar, benar.
2: Yoman.
0: Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada punchline masuk. Yoman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja
0: lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya, kita kayaknya
3: nggak
2: terlalu apa,
3: elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass,
2: apa,
3: vokal
2: pasti ya,
1: vokal pasti ya. Bener, sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Iya. Ada beberapa
0: perubahan. Benar. Iya. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini, Salah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi, lempar. Jadi karena tadi, dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga, masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling kasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget,
0: bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman produ yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya.
0: Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GML lagi ya. Jadi tetap GML sih, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mas langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Akumulasi.

0: kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Mm-hmm. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini. Okay. Mm-hmm.
1: Terus jadi demo.
0: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
2: Oh oke, oke oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya
2: benar-benar ya. Sorry.
0: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih
2: benar-benar oke tapi kalau ngomongin soal produksi lagu bikin lagu gitu Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu biar rame deh gitu
0: sejauh ini belum ya karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu
1: Dan lagu itu media
0: penyampai pesan ya
1: iya media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga gitu kan
2: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu, nggak tahu.
2: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
2: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
2: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu. Gimana caranya viral specifically gitu.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
2: Jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
2: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
2: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
2: Iya, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
2: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
0: Gimana Dan?
2: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya? Yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bro, musik itu AI gitu.
3: Tools
1: aja.
2: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan, gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar, gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya memori ke pendengarnya misalkan ada kaset ada CD yang bisa dibeli gitu disimpan gitu jadi semuanya harus berjalan beriringan sih
2: benar sih asik mantap keren banget sih Mas Sani 2026
1: 2029 sih
2: apa tuh ada apa dengan 2029 ya Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
2: Masih relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
3: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
2: Oke.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain jadi pendengar

0: pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
1: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Iya. Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
1: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
0: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya, aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar. Iya sih.
2: Iya benar.
1: Oh, kira mau ada lanjutannya.
2: Cuman maju doang.
1: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GME next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
1: Bima.
2: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
2: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada, setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
2: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Pasti Jakarta ya.
1: Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
2: Nah, wali-wali Mandar jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian.
2: Bener,
1: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
2: Iya bener,
1: gitu
2: bener.
1: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
2: terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
0: Fani.
2: Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi.
1: Fani
2: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi
0: spontan.
2: Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
2: Nah, jadi ya. Kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
1: Ada lagi, ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
2: Beda-beda, kalau
1: okay.
2: Beda-beda.
1: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
2: Jauh-jauh.
1: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa? Sama Sherina deh.
1: Wis.
2: Sherina
1: Muna. Bener-bener. Dia pikir.
2: Dia yang paling hebat.
1: Kalau dari Mas Yuli.
2: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
2: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
1: Siapa?
3: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
2: Sama, berarti sama ya Sherina. For ini ya fun fact nih.
1: Oke.
2: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Ngefans banget ya.
2: Biasanya aku dikirimin terus di DM fotonya Sherina yang baru.
1: Oh, iya.
2: Ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan.
3: Iya, foto.
1: Itu kan maksudnya kan.
3: Iya, bener.
2: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
1: Oh, iya.
2: Bener kan?
3: Bener.
1: Gokil sih.
2: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
2: Iya lagi belum kepikiran ya, siapa ya?
1: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
2: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia seru. Terakhir. Sama siapa?
0: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
0: Tambah sama produser sih.
1: Oh produser yeah, boleh? Siapa tuh?
0: Petra Siombing,
1: seru sih.
0: Randy Pandugo gitu.
1: Benar. Ih seru sih.
0: Kolaborasi.
1: Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
2: Mas
1: nih.
2: Mas Petra.
1: Masa iya release Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
2: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses mah, benar.
2: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa deh?
3: Silakan.
2: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta. Dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
2: di YouTube.
1: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye.
4: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu ya. Itu Pro 2 selama 1 jam tadi setelah kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta. Karena Music Live Chat hari ini balik lagi itu Pro 2 di jam 9 ditemenin sama Cakra di Pro 2 RRI dan Pasar, dan bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam. Udah pasti di Today's Recap Tumu Pro 2. Bakal membahas, merecap-recap yang sudah terjadi Temu Pro 2. 17 Agustus kemarin merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada cerita apa nih Temu Pro 2 merayakan 17 Agustus yang lalu nih Temu Pro 2 yang terbaru ini di 2026. Boleh banget kamu ceritain pengalaman lomba yang terjadi di kawasan rumah kamu Temu Pro 2 ke Pro 2 RRI Pro 2 RRI Jakarta gak tuh? Pro 2 RRI dan Pasar, jangan ke Jakarta ya tuh Pro 2 karena beda topiknya. Nanti Cakra bakal bacain tuh Pro 2, ataupun kalau misalnya kamu VN boleh banget biar Cakra bisa dengerin juga suara kamu. Cerita soal pengalaman kamu di 17-an tahun ini tuh Pro 2. Ada upacaranya juga, ada lomba-lombanya juga atau gimana nih tuh Pro 2? Boleh langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 RRI dan Pasar di 089-6200-3900. Atau bisa juga itu Pro 2 untuk DM ke sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Masih barengan sama Cakra umur 2 dan Cakra masih apa ya? Merecall kamu nih umur 2. Kemarin kan habis 2 hari yang lalu umur 2 habis merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih. 17-an udah pasti ada diselenggarakan setiap tahun. Mau di Banjar kamu, mau di perumahan kamu gitu ya umur 2, ataupun di sekolah, di kantor, semua pasti mengadakan lomba-lomba 17-an nih umur 2. Buat kamu nih gimana nih umur 2? Apakah games-games di tahun 2026 ini lebih kreatif lagi, atau ya kalau misalnya menurut kamu sih udah biasa aja gitu, udah ngikutin sama 17-an sebelum-sebelumnya gitu, gak ada yang kreatif, gak ada yang baru nih, game-gamenya ini-ini aja. Boleh banget temen perdua ceritain ke perdua RR dan pasar nih temen perdua, karena Cakra juga kurang ngikutin 17-an di tahun ini temen perdua, bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun iya gitu, gak ngikutin juga temen perdua. Jadi buat kamu yang di tahun ini ngikutin 17-an sama perdua, boleh nih ceritain ke Cakra lomba-lombanya ke Imena. Lebih kreatif lagi kah? Lebih semarak lagi kah? Atau gimana nih sama perdua? Kirimin jawaban kamu ke WhatsApp-nya perdua RRD Denpasar atau ke sosial medianya RRD perdua Denpasar.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Lomba makin kreatif semua per 2 di 17-an ini ada beberapa lomba yang emang terinspirasi gitu ya. Wah, kepikiran kalau misalnya aku bikin lomba ini jadinya kayak gimana ya? Atau teman per 2, sekarang kan lagi banyak nih kuis-kuis yang ada di televisi gitu teman per 2. Nah, ini pada diikut-ikutin nih games-gamesnya diterapkan di 17 Agustusan. Jadi lomba-lomba yang biasanya ada di kuis-kuis atau variety show itu biasanya diterapkan di lomba-lomba ini. Ya bisa works, bisa enggak sih nomor 2, tergantung gimana membawakannya. Tergantung panitianya juga menjelaskan peraturannya seperti apa tuh nomor 2.

secara apa ya, secara tahun gitu kita merayakan gitu tuh berdua, dan kayaknya lomba panjat pinang itu selalu ada gitu tuh berdua, ataupun lomba perang bantal itu selalu ada kalau misalnya emang pemukimanmu deket dari perairan gitu tuh berdua. Biasanya kan karena dilakukannya di apa ya, sungai-sungai kayak gitu tuh berdua, perang bantal itu, ataupun ada danau gitu, atau parit, bukan parit, apa ya, iya benar parit gitu tuh berdua. Biasanya melakukan perang bantal di situ tuh berdua, ataupun kalau misalnya panjat pinang ya yang penting punya lapangan pemukiman, itu punya lapangan yang gede dan bisa dipasangin pohon pinang yang dikasih oli, ya udah gitu bisa melakukan panjat pinang gitu tuh berdua. Secara hadiah panjat pinang pun tuh berdua dari tahun ke tahun ini semakin apa ya, semakin modern mengikuti zaman tuh berdua. Ada yang hadiahnya TV, ada yang hadiahnya oven, ada yang pokoknya elektronik sekarang bahkan menjadi hadiah di panjat pinang. Yang lebih gong lagi tuh berdua, Cakra pernah lihat kalau misalnya panjat pinang hadiahnya adalah sepeda motor, digantung tuh sepeda motor di atas, si bisa ngambil. Emang kita harus kreatif ya teman berdua sebagai panitia 17-an ataupun ya sekedar seneng-seneng aja gitu teman berdua, biar lombanya gak gitu-gitu aja.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Ya pokoknya kayak gitu tuh nomor 2. Kalau misalnya ngomongin 17-an itu banyak banget lomba-lomba yang bisa di apa ya, yang bisa dilakukan gitu tuh nomor 2. Karena lomba 17-an ini emang karena dilakukannya setahun sekali, sama seperti lebaran gitu ya, itu nomor 2. Beda kayak Galungan Kuningan yang dilakukannya kan 6 bulan sekali gitu itu nomor 2. Kalau lebaran ataupun 17-an karena setahun sekali. Ya sama seperti kita ulang tahun lah ya itu nomor 2. Jadi lomba-lombanya itu biar lebih kreatif, biar gak monoton itu-itu aja tiap tahun. Tapi kalau misalnya emang ada lomba inti gitu itu nomor 2, seperti lomba panjat pinang, tarik tambang gitu ya itu nomor 2, ataupun perang bantal, menjadi lomba inti ya gak apa-apa. Tapi di apa ya, dipadukan dengan lomba-lomba keseruan lainnya gitu itu nomor 2. Lomba-lomba keseruan gak tuh? Ya kayak gitu ya nomor 2. Kalau misalnya ngomongin soal lomba di zaman dulu gitu nomor 2. Zaman dulunya tuh yang waktu Cakra masih kecil ya. Jadi bukan yang zaman dulu banget. Ada balap karung. Cakra enggak tahu nih di zaman sekarang di 2026 ini Gen Alpha atau Gen Z 2008 ke atas nih masih tahu balap karung atau masih ngikutin balap karung atau enggak nih nomor 2. Ya mungkin tahu aja, tapi sebagai sekedar tahu aja nggak melakukan itu. Tapi kalau misalnya Cakra dulu melakukan, pakai helm, habis itu balap karungnya itu beneran yang nutupin sebadan-badan gitu nomor 2. Wah, itu seru banget sih nomor 2. Ada makan kerupuk juga, mencari koin di semangka itu juga seru banget nomor 2 untuk diikutin. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin 17-an banyak banget lomba-lomba yang bisa diceritain gitu nomor 2. Nah nanti temen berdua di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemant, terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tumu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 10. Itu artinya kamu dapat informasi penutup hari dari Cakra. Tumu Pro 2, informasi pertama ini buat kamu. Ini informasi buat yang ingin mengajukan kredit Tumu Pro 2. Karena Bank Indonesia ini meluncurkan kartu kredit Indonesia. Bisa dipakai transaksi Kristep dan juga Kriscan Tumu Pro 2.

Jadi nomor 2, Kartu Kredit Indonesia ini resmi diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2026 kemarin bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebagai alternatif kartu kredit domestik yang terintegrasi dengan KRIS. Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menggunakan jaringan pembayaran internasional, seluruh transaksi KKI atau Kartu Kredit Indonesia ini diproses melalui sistem pembayaran nasional. Pada tahap awal, KKI ini diterbitkan oleh 8 bank, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Cimniaga, Permata Bank, Bank Mega, dan juga BSI itu nomor 2. Pengguna bisa memanfaatkan KKI sebagai sumber dana saat bertransaksi melalui KRIS Scan ataupun KRIS Tap tanpa harus menggunakan kartu fisik di EDC itu nomor 2. Hingga Juni 2026 itu nomor 2, jumlah pengguna KRIS telah mencapai 65,77 juta. Dengan 44,86 juta merchant, sementara nilai transaksi KRIS sepanjang semester pertama 2026 menembus 1,12 kuadriliun rupiah tahun perdua. Dan kehadiran KKI diharapkan memperkuat ekosistem pembayaran digital Indonesia ya, sekaligus memperluas akses transaksi kredit berbasis infrastruktur domestik.

RRI, Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Bank Indonesia hapus biaya kris di seluruh merchant nomor 2 berlaku bagi usaha mikro. Jadi buat kamu nomor 2 yang punya usaha mikro, ini kabar gembira buat kamu nomor 2. Jadi per 1 Oktober 2026 nomor 2 seluruh kategori merchant dapat menikmati MDR 0% nomor 2 untuk transaksi kris hingga Rp100.000. Dan sementara itu ketentuan MDR 0% nomor 2 hingga Rp500.000 bagi merchant UMI tetap berlaku nomor 2. Kebijakan ini ditujukan untuk menekankan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital ya. Dengan biaya transaksi yang lebih efisien ini nomor 2, BI berharap akseptasi nomor 2 dan volume transaksi kris meningkat nomor 2 sehingga digitalisasi pembayaran semakin luas dan turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat nomor 2.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Dengan 5,3 RRI Pro 2 Denpasar. RRI Pro 2 Denpasar, temu Pro 2 masih barengan sama Cakra. Dan Cakra masih bawain kamu informasi nih terkait penutup hari, informasi penutup hari pada hari ini, temu Pro 2. Anggaran pendidikan 2027 naik 13,9% dari 807,9 triliun rupiah. Bukan dari temu Pro 2. Jadi 807,9 triliun rupiah dialokasikan untuk tunjangan guru renovasi 12.000 sekolah. Jadi sudah dipetakan ya temu Pro 2 bahwa anggaran ini untuk guru-guru dan juga renovasi sekolah. Jadi anggaran ini naik 13,9% atau sekitar 100 triliun rupiah dibandingkan alokasi 2026 sebesar 720,8 triliun rupiah temu Pro 2. Dan anggaran ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia, temu Pro 2. Jumlah program yang dapat dukungan meliputi PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,1 mahasiswa, temu Pro 2, 1,1 juta mahasiswa, dan juga BOS untuk 54,2 juta siswa, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah serta pembangunan sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat umur 2. Dan semoga ya umur 2 dengan peningkatan anggaran pendidikan ini umur 2 pendidikan di Indonesia semakin lebih maju lagi ke depannya umur 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
2: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Ya semua berdua, untuk pertama kalinya nih Indonesia pasok beras 1.000 ton ke Malaysia. Semua berdua hampir ngomong besar, besar dan beras hampir mirip ya teman berdua. Indonesia kembali membuka ekspor beras ke Malaysia ya teman berdua dengan pengiriman perdana 1.000 ton beras premium. Beras tersebut teman berdua akan masuk ke pasar Sarawak melalui jalur perbatasan Ntikong, Kalimantan Barat sebagai langkah awal memperkenalkan beras Indonesia ke pasar Malaysia. Kebutuhan beras Sarawak diperkirakan mencapai 200 ribu ton per tahun teman berdua. Dan volume ekspor Indonesia berpotensi ditingkatkan hingga 200 ribu ton per tahun dan nilai perdagangan sekitar 3,39 triliun rupiah. Ekspor ini teman berdua menjadi peluang memperluas pasar beras sekaligus mendukung kesejahteraan petani Indonesia nih. Jadi ya gak apa-apa ya teman berdua, saling membantu sesama saudara dekat nih teman berdua, karena kan Indonesia dan Malaysia kan tetanggaan gitu teman berdua, tetangga masa gak saling bantu.

Ya teman berdua, semoga dengan adanya nambah bidang ekspornya gitu teman berdua di pangan, khususnya adalah pangan utama ya, beras teman berdua, ini membuka pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia semakin naik lagi teman berdua. Dan ya teman berdua, udah 48 menit lepas dari jam 10. Ini tadi udah ada yang ngechat ke WhatsAppnya Perdua RD Denpasar. Seperti biasa, Lara Purnamasari sudah request lagu kesayangannya nih teman berdua, Nicky Jam feat Will Smith dengan Live It Up. Ini sekaligus menjadi penutup di Today's Recap hari ini teman berdua barengan sama Cakra. Ketemu lagi sama Cakra besok teman berdua di afternoon tea di jam 3 sama jam 8 sore teman berdua. Jadi pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam teman berdua, selamat istirahat dan sampai jumpa. Live It Up dengan vokalisnya yaitu Nicky Jam. Gimana sih nih?

gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi,

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh nggak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
2: Just Music Pro 2.

0: Oh iya, tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side. Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Tenggura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Brodo FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Buat kamu yang mengawali aktivitas pagi hari ini dan sudah dalam perjalanan, sudah akan berangkat, hati-hati di jalan teman Brodo ya. Pastikan keamanan kendaraan kamu, pastikan keamanan diri kamu, tubuh kamu, dan segala situasi di sekitarnya teman Brodo, untuk meyakini kamu sedang baik-baik saja dan akan baik-baik saja sampai kembali ke rumah nanti ya. Dan buat teman Pro2 yang rasanya banyak banget kegiatannya, bakal outdoor, bakal kesana kemari gitu ya, perakiraan cuaca mungkin akan menjadi salah satu yang membantu kamu untuk memprediksi gimana sih di sekitar nanti. Tapi ternyata teman Pro2, sebenarnya untuk hari ini itu diprediksi sebagian besar wilayah di Bali itu cerah, termasuk di Kota Denpasar, dengan suhunya teman Pro2 di 24 sama dengan 30 derajat Celcius. Tapi ada juga nih daerah yang diprediksi itu mengalami hujan ringan, yaitu Kabupaten Bangli. One and only itu teman Pro2 ya. Jadi buat teman Pro2 yang rasanya ada aktivitas ke area tersebut, mungkin bisa sedia payung dan juga jas hujan, karena kalau tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, ya kamu sudah siap siaga.

0: gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
0: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis, Hemuruk, 70, dan Pasar. Buat teman Pro 2 nih ya, yang rasa-rasanya hari ini gak enak badan, terus kayak makin dingin dan lain sebagainya karena udara, jangan lupa berikan yang hangat-hangat untuk tubuh kamu ya. Jadi yang hangat ini gak hanya kopi gitu teman Pro 2. Kalau misalnya memungkinkan yang lain, ada baiknya yang lain nih, seperti teh hangat atau bahkan air hangat saja. Apalagi kalau misalkan memang udah ngerasa, aduh, bodiku gak good nih. Jadi kamu bisa banget teman Pro 2 memberikan yang hangat-hangat untuk memulihkan. Karena apa? Karena tenggorokan kamu, teman Pro 2, sampai ke dalam tubuh kamu akan punya respon yang lebih baik ketika kamu menikmati air hangat ketimbang air dingin di pagi hari. Apalagi udah gak enak badan ya, gak mau keterusan jadi sakit kan teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu-kamu juga gitu, aku gak akan nemenin kamu di momen sakit, tapi aku akan mengantisipasi supaya kamu gak sakit lagi. Tapi nanti informasinya ya, di pukul 7 sampai dengan pukul 9 kita akan ngobrolin tentang badan. Lebih tepatnya momen-momen gak enak badan teman Pro 2. Tapi nanti, so buat teman Pro 2 yang pengen dengerin RRI Pro 2 FM dan Pasar dengan kualitas yang lebih baik juga, bisa banget. Kamu bisa tinggal streaming aja di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengerin dimanapun, kapanpun, tanpa batasan apapun, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah, kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu, nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Tahu kah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tahukah kamu?
2: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Nggak cuma perasaan yang harus dikasih rasa nyaman teman Pro 2, tapi juga badan ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa waktu badan kamu mulai nggak enak gitu, tenggorokannya kok rasanya aneh ya gitu, terus hidungnya mulai mampet atau meler, terus yang kamu cari pertama adalah air hangat. Padahal kalau dipikir-pikir ya, air putih biasa dan air hangat ini kan sama-sama air. Terus kenapa yang hangat ini malah lebih nyaman? Ternyata ya bukan dari segi air hangat punya kandungan ajaib gitu, yang khusus gitu, enggak teman Pro 2. Karena air hangat tetaplah air, tapi ya suhunya bisa ngasih sensasi yang nyaman, terutama kalau tenggorokan kamu lagi kering atau iritasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu lagi kurang enak badan teman Pro 2 dan milih air hangat, sebenarnya tubuh kamu lagi ngedapetin dua hal sederhana, cairan dan juga rasa nyaman bersamaan.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway.

Iya sih, nggak bisa yang mengalahkan kenyamanan menikmati air hangat ketika lagi nggak enak body gitu teman bro 2. Cuman kalau pertanyaannya emang air hangat ini kandungannya apa sih? Nah teman pro 2, sebenarnya kalau sederhananya ya H2O alias air, emang udah air, udah no debat nih teman pro 2. Tapi kalau cuma air putih yang dipanasin, proses pemanasan ini yang gak tiba-tiba buat si air ini punya vitamin atau mineral tambahan. Jadi jangan sampai berpikir kalau minum air hangat itu otomatis ngasih kandungan nutrisi tertentu gitu ya teman pro 2 ya. Tapi justru fungsi pentingnya adalah dihidrasi. Kan waktu kita kurang fit tuh teman pro 2, tubuh kita itu perlu yang namanya cairan yang cukup. Jadi ketika kamu minum cairan ini akan bantu cegah dehidrasi dan juga tenggorokan kamu jadi tetap lembab. Jadi inilah salah satu alasannya kenapa minum air itu benar-benar penting banget apalagi waktu bad condition.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.